101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di hari Sabtu ini, biar makin semangat untuk mengawali hari ini, kamu bisa memilih musisi pilihan kamu. Hari ini ada battle antara 3 solois wanita yang lagunya kadang bikin semangat, kadang bikin agak mikir gitu ya, tentang kehidupan teman Pro 2. Kalau gitu, langsung saja kita battle antara Chapel Ron versus Nikki versus Janay. Dan di antara alasan kenapa kamu harus memilih, pertama adalah kamu biar makin semangat untuk mengawali Sabtu pagi ini. Kemudian yang kedua adalah biar, karena nanti di penghujung jam 7 pagi bakal aku putarkan 3 lagu terbaiknya berturut-turut tanpa jeda iklan. Dan kamu bisa langsung ikutan aja kuisnya atau pollingnya di Instagram kita di @rri_pro2banten. Di search aja, kemudian di tap icon Instagram. Setelah itu kamu bisa tap-tap cari story terbaru dan juga bisa ikutan voting atau pollingnya. Dan kalau gak mau repot, bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016. Kalau gitu, untuk menemani pagi hari kamu, satu lagu dari David, One More Dance.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2. Dan mungkin kamu hari ini mau beraktivitas di luar ruangan, mau healing-healing gitu ya. Penting banget untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Untuk bagi hari Teman Pro 2, di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Jadi kamu bisa aman banget nih ya untuk beraktivitas di luar ruangan. Memasuki siang hari, Teman Pro 2 ini mulai berawan hingga hujan ringan di sebagian besar wilayah Provinsi Banten. Namun hujan sedang juga diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Mandalawangi, Pandeglang, Cadasari, Muncang, Bojongmanik, Cibeber, Lebak Gedong, Kragilan, Cikesal, Pabuaran, Padarincang, Curug, Tak-Tak, Tiga Raksa, Pagedangan, Serpong hingga Ciput.

0: Selatan. Selain itu, waspada juga potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi nih teman Pro 2 di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan Selatan Pandeglang, dan juga perairan Selatan Lebak. Dan untuk pagi hingga ke siang hari, kiranya kamu jangan lupa untuk menggunakan sunscreen gitu ya, untuk melindungi wajah dari paparan sinar matahari, dan juga memasuki siang hingga sore dan malam hari. Kiranya kamu juga sediakan jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa?
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada.
4: Kakak ada Cikbul.
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
3: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Saya Budi Rustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.

Halo Sobat Rupiah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten kembali menghadirkan Syariah Festival Jawara atau Syafara dan juga Digital Jawara atau Digiwara Festival 2026. Kamu bisa menikmati showcase produk UMKM unggulan Banten, aneka kuliner halal dan pojok kopi khas Banten, serta layanan keuangan syariah dan layanan pajak daerah. Ikuti juga berbagai lomba kreatif, talk show inspiratif seputar ekonomi syariah, serta pembayaran digital kris dan perlindungan konsumen. Jangan lupa mampir juga ke booth Bank Indonesia dan booth Perpustakaan Bank Indonesia untuk merasakan berbagai aktivitas interaktif dan seru pastinya. Kamu bisa mencatat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan. Syafara dan Digiwara 2026 tanggal 22 sampai dengan 24 Mei 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2. Sekali lagi, catat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan. Syafara dan Digiwara 2026 tanggal 22 sampai dengan 24 Mei 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2. Cek informasi lengkapnya di Instagram @bank_indonesia_banten.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Setelah lagu dari NPD sempurnanya aku teman Pro 2 menemani kamu di jam 7 lepas tanda waktu 52 menit pagi hari ini. Sesuai dengan janji aku sebelumnya, ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu di hari ini. Battle antara Chapel One versus Nicky dan juga versus Jenny. Kayaknya teman Pro 2 FM Banten lagi pengen banget dengerin Jenny ya. Kalau gitu congratulations untuk Jenny dengan 3 lagunya, Love Hangover, dilanjut dengan Mantra dan juga Dracula. Here we go.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pretty.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masih di Sepada dan masih bareng BTB nih ya. Gimana nih pertengahan bulan Mei kamu teman Pro 2 di minggu ini? Walaupun minggu ini gak long weekend gitu ya, kayaknya minggu ini cukup padat nih, karena di minggu sebelumnya setelah long weekend, minggu depan juga long weekend gitu ya. Jadi agak heavy banget gitu. Nah, biar gak sepaneng, biar gak pusing sama urusan tugas atau kerjaan yang numpuk gitu ya, pagi ini aku mau kasih beberapa rekomendasi hiburan yang paling mantap, yaitu nonton bioskop nih teman Pro 2. Dan memasuki minggu ketiga di bulan Mei 2026 ini, layar lebar kita ini lagi rame banget loh teman Pro 2, diserbu sama deretan film baru yang seru dan juga komplit banget. Mulai dari drama keluarga lokal yang bikin sedih, horor medis yang bikin jantungan, sampai film-film aksi Hollywood yang sudah ditunggu-tunggu sejak lama, ini semuanya ada. Jadi pas banget nih ya buat kamu jadikan referensi nonton di weekend ini bareng pacar, sahabat, atau keluarga. Nah, daripada makin penasaran film apa yang lagi fresh mendarat banget di bioskop Indonesia minggu ini, kita bakal bedah genrenya satu persatu. Kita mulai dari drama keluarga yang menyentuh hati di segmen selanjutnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

viral ini, Gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa

yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Balik lagi bareng BTV di Sepadan Teman Pro 2. Dan kita lanjut nih ya, masuk ke rekomendasi genre pertama, yaitu drama kehidupan yang penuh dengan emosi. Jadi di minggu ketiga bulan Mei ini, ada film Indonesia terbaru yang dibintangi oleh aktor Reza Rahardian dan juga aktris senior Christy Hakim berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja yang dirilis pada 13 Mei lalu. Jadi film garapan Tiger Wong Entertainment ini bercerita tentang tiga bersaudara yang terpaksa bersatu kembali di bawah satu atap setelah kematian mendadak ibu mereka. Dan tokoh langit yang diperankan oleh Reza harus

memikul beban berat sebagai pengganti orang tua di tengah konflik harta dan hantaman ekonomi. Ini benar-benar menguras air mata dan juga cocok banget ditonton bareng keluarga ya teman Pro 2. Selain itu, buat kamu yang suka konflik-konflik psikologis yang agak berat, ada juga film berjudul Crocodile Tears atau Air Mata Buaya, di mana film ini menyoroti hubungan posesif yang ekstrim antara seorang ibu tunggal dengan anak laki-lakinya bernama Johan. Kehidupan mereka yang semula tenang tapi mengekang langsung retak berantakan begitu ada karakter cewek bernama Arumi masuk ke hidup Johan. Intriknya tajam banget, emosional, dan bikin kita jadi mikir banget ya. Selain itu teman Pro 2, ada juga film yang lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan yang membahas perjuangan sebuah keluarga saat sang ibu mulai kehilangan ingatannya secara perlahan akibat demensia. Pokoknya minggu ini adalah minggu penuh dengan kesedihan gitu ya buat kamu pecinta film drama. Terus gimana dengan bioskop buat tim pemacu adrenalin? Kita bakal bahas setelah ini, jadi buat kamu bisa stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada sepik bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi teman-teman berdua bareng BTB di Spada nih ya. Dan barusan kamu ditemenin sama Freeze by Kaigo nih teman berdua. Dan kalau tadi aku udah bahas beberapa rekomendasi film dengan genre keluarga gitu ya, atau drama yang memacu emosi. Sekarang waktunya kita absen nih film-film yang siap bikin jantung kamu berdebar kencang di minggu ketiga bulan Mei ini. Jadi buat kamu para pecinta sci-fi atau scientific fiction dan juga pop culture dunia, penantian kamu ini akhirnya berakhir nih teman Pro 2, dimana franchise legendaris Star Wars kembali ke layar lebar lewat film Star Wars The Mandalorian and Grogu yang rilis pada 20 Mei lalu. Di film terbarunya ini, pemburu bayaran Din Djarin bersama anak didiknya Grogu diminta oleh New Republic untuk menumpas sisa-sisa kekuatan lama Imperial yang masih bikin galaksi kacau nih. Dan aksinya sinematik banget dan juga visualnya megah, ini fix banget nih ya, wajib masuk watchlist. Kalau kamu mungkin lebih suka dengan aksi-aksi agen rahasia, ada juga Henry Cavill di film In the Grey yang misinya benar-benar kayak misi bunuh diri gitu ya, untuk merebut kekayaan dari tangan diktator. Dan selain itu buat kamu mungkin pecinta horor lokal, karena minggu ini ada juga film Gudang Merica yang rilis 2 hari lalu nih ya, 21 Mei yang dibintangi sama Ardito Pramono dan juga Arla Ailani. Film ini adalah film horor medis yang suasananya mencekam banget nih teman Pro 2. Menceritakan sekelompok mahasiswa sedang koas gitu ya, yang lagi praktik kedokteran di sebuah rumah sakit tua yang sepi. Dan teror mistis dimulai pas ada pasien tanpa identitas ini meninggal misterius di tangan mereka, sampai jenazahnya katanya hilang. Mereka juga terjebak antara logika medis dan juga ketakutan akan hal gaib. Dan selain itu gak ketinggalan, ada film Tumbal Proyek nih teman Pro 2 yang mengangkat urban legend tentang praktik gelap tumbal nyawa di balik pembangunan jembatan besar juga masih tayang. Pokoknya seru abis. Terus kalau kamu teman Pro 2 gimana nih? Adakah pilihan film kamu minggu ini? Boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten.

yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

Setelah dari Hindia Everything You Are, teman berdua menemani kamu di jam 8 lepas tanda waktu 53 menit pagi hari ini ya. Dan teman berdua, ini saatnya aku bacakan beberapa respon dari teman berdua yang masuk di WhatsApp Pro 2 FM Banten nih ya. Dan kalau dari Fadel di Serang katanya, sebagai fans garis kira Star Wars, fix malam ini aku langsung otw nonton The Mandalorian dan juga Grogu. Udah kangen banget lihat interaksi Din Djarin sama Baby Yoda di layar segede bioskop. Semoga gak mengecewakan. Wah, ini mantep banget nih Fadel nih ya. Tapi emang sih kembalinya Star Wars ke layar lebar setelah sekian lama itu menjadi momen sakral banget ya untuk para fansnya. Dan anyway, selamat menikmati petualangan galaksinya, jangan lupa di rating. Selain itu ada Siska di Cilegon katanya, kemarin aku udah nonton film Semua Akan Baik-Baik Aja. Asli katanya, aktingnya Reza Rahadian sama Ibu Christine Hakim ini gak pernah gagal bikin banjir air mata. Terus keluar bioskop langsung pengen meluk ibu di rumah katanya. Ini recommended banget tuh kan. Bener kata gue. Siska aja ini sampai nangis sedih banget gitu kan. Dimana film keluarga Gerapan Hanung maupun sinis lokal kita tuh emang selalu punya tempat khusus di hati ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, itulah deretan rekomendasi film bioskop yang lagi hangat-hangatnya, yang lagi tayang di minggu ketiga bulan Mei 2026. Sebenarnya banyak banget pilihan genre yang bisa kamu tonton gitu kan. Karena banyaknya pilihan genre ini membuktikan kalau industri perfilman kita lagi baik-baiknya teman Pro 2. Biar gak ribet dan kehabisan slot kursi, kamu bisa langsung nih cek jadwal dan pesen tiketnya lewat aplikasi bioskop favorit kamu teman Pro 2. Dan juga untuk selama nonton, dijaga nih ya ketertibannya selama di studio. Dan jangan main HP, apalagi nge-record pas filmnya lagi diputar. Nah, tetap ya patuhi aturan-aturan di bioskop teman Pro 2. Dan setelah ini kamu bakal bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta dalam Musicpreneur edisi 23 Mei 2026. Sampai dengan jam 10 di pagi hari ini teman Pro 2, kamu bakal ditemenin atau ketemu sama Irang Arkat, Reni Kelis, dan juga Ahmad Doli Kurnia Tanjung. So, kalau gitu, aku BTB masih bakal menemani kamu sampai dengan sampai siang. Cuman sampai dengan jam 10 kamu bakal ditemenin sama Pro 2 FM Jakarta ya. Kalau gitu, have fun teman Pro 2. Dan untuk siang hari kamu, satu lagu dari Jian Somi, XOXO.

0: Pro 2.
1: Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kembali lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan pastinya nih teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai-santai di hari Sabtu ini, gue bakal temenin lo seru-seruan lagi. Karena di hari Sabtu pagi ini seperti biasa bakal ada Music Planner. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi di hari ini. Dan hari ini bakal spesial banget teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah dua sebenarnya penyanyi-penyanyi yang seru nih. Dan buat kamu yang pengen ngepoin siapa sih yang bakal datang di hari ini, kamu bisa langsung kepoin dulu ke Instagram di nadabumi.id. tapi langsung aja gue spill di sini teman Pro 2, jadi lo nggak usah repot-repot. Dan kita bakal ngobrol bareng sama Irang Arkat sama Rani Kelas. Oke, dua tamu tersebut yang kita bakal ngobrol di Music Planner di pagi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan lupa buat stay tune terus. Dan pastinya kamu bisa follow-follow Instagram juga di Pro 2 FM JKT. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen nanya bisa merapat di 0811-800-105. Langsung aja teman Pro 2, setelah yang satu ini kita bakal ngobrol. Jadi jangan kemana-mana.

0: Prada, dan kita tadi udah di nge-spill sedikit kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi, Mbak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi, Mas Nyape, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan nggak? Di sana hujan nggak?
0: Di sini mendung yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita gak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Dan rame ada 3 orang. Oke, Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Pai Burman.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang gak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Arka, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Oke.
1: Okay. Dan salam kenal semuanya. Saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh setnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar, dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai eksekutif produsernya yang saya tahu ya.
0: Wow.
1: Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkat. Tadi typo namanya kurang satu.
0: Oh iya.
2: Terusnya ya, jadi bingung. Ya, saya Irang Arkat, sehat-sehat semua. Gimana di sana? Di studio aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta mendung gitu.
2: Hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Sama lebih curang di sini juga lagi hujan nih.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Oke. Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doni Kurnia. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Yang
4: panggil bapak lah, kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi, Bang Doli.
4: Pagi.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Ayo dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya, jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2012 saya punya ide bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya, dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu, bahkan nggak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan. Nah, dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu banyak 25, banget.
4: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian New York Kelapa itu dengan reggae. Ya begitu-begitulah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Oke.
4: Enam yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, sama aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke. Okay.
4: Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Irang dan Miss
0: Rani. Keren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih inget gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Rani nih?
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi nih dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMI, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu. Terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.

0: di tanggung jawab kita gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Sinergiko Indonesia lah, saya ketemu dengan Ira, Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
1: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Kak Raininya gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Doli, eksekutif produser dari 10 Window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Di For Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Indonesian Care. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama itu jenis ya, rumah kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Sally Canister, ada Pai juga di situ.
1: Oke.
2: Okay. Nyanyi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi gayung bersambut di sampai sekarang. Nah, Bang Doli ini pujangga deh nih.
1: Yeah.
2: Punya air lagu itu bagus.
1: Banget.
2: Jadi dia saya di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama Pai, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini. Manusia Indonesia.
0: Indonesia.
2: Ya, jadi itu Bang Doli yang menulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini. Gitu. Yeah. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita. Ini soalnya ini hal yang sering kita bahas juga jadi, tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
1: Oke. Okay.
2: Ya, semoga apa yang dibikin itu jadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kelengkap estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalunya akan ada gitu, tapi harus ada generasi
1: yang generasi berikutnya
2: memegang yang tongkat estafet ini untuk mempertahankan bumi pertiwi gitu.
1: Ah, setuju, keren. Oke, okay. Kalau Kak Reni gimana Kak? Waktu pertama kali diajak gitu?
3: Red, semuanya nasionalis sekali.
2: Emang begitu.
3: Aku tuh awalnya diajak teman dulu.
1: Okay.
3: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih bang, gitu
1: okay.
3: Kan. Iya anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu, baru masuk. Jadi apa namanya diajak ke Indonesia Care. Terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya. Bener ya bang yang waktu itu ya? Pokoknya yeah. Gitulah. Terus sampai yeah, akhirnya.
0: Iya, yeah, betul. Album kedua.
3: Iya, yeah, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini. Yang judul di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum... Ya kalau Bang Pai pasti orang semua seluruh Indonesia mungkin dulu udah tahu
1: lah
3: Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini itu luar biasa. Seneng banget, apalagi dulu kan pengennya. Dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya nggak bisa diinilah, pokoknya happy banget gitu loh. Eh ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli itu, wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
1: Wow.
3: Seneng pokoknya, seneng banget.
1: Oh intinya seneng banget ya. Tapi

0: kayaknya apa namanya? Ini udah kasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
1: Oke. Okay. Keren-keren, pokoknya teman-teman yang lain keren-keren banget. Keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman Bro 2. Jadi kalau pengen nanya, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita, kita lagi live di RRI Net, oke? Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Lili dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
1: Oke, V. Jadi pesan yang mau sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
0: Oke.
1: Jadi kita diciptakan oleh Allah, Tuhan ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Dan kita sebenarnya nggak boleh minder, nggak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama. Walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
0: Oke.
1: Gitu. Nah, makanya kita harus jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah, misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya. Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
0: Yeah.
1: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia Indonesia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah, kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
0: badan mereka gitu,
1: pengen ya, kayak kita
0: biar sawo matang juga,
1: biar sawo matang gitu. Nah, terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka, orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Terus kemudian rambutnya ikal gitu ya, terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah, kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
0: Okay.
1: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua, yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah, jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah, dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah, sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
0: Oke.
1: Suka ke Korea-Koreaan.
0: Iya.
1: Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gontokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
0: Yep.

0: Enggak. Jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya, dari mulai ciri-cirinya, sifatnya, seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
1: Kurang gitu. Lebih sama
0: semangatnya,
1: ya. Setuju.
0: Yes, benar.
1: Tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Bara ini bisa dijawab mungkin. Kesulitan.
2: Kalau dari saya sih, dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal yes sedikit gitu. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia terus kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia lebih keren dari yang lain. Ya itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi apa? Bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Itu esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan itu di lagu itu. Itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau riak, bukan, tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh, bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri, tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara rasa dari lagu itu.
1: Oke. Setuju juga. Terus
0: ada tambahan.
1: Oke, boleh.
0: Di situ juga ada liriknya bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
1: Yeah.
0: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Berarti, makasih Bang Doli.
1: Berarti harus pede dengan
2: makasih udah pilih kami.
0: Iya, Bang.
1: Tapi berarti itu tadi kan katanya enggak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah, berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
2: Iya, emang jodohnya emang begitu, ya.
0: Semangat ya. Ini kita emang cocok ya, Bang Irang ya, cocok banget.
2: Gitu. Iya. Secara mengeksplornya, kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun, apa karena fun ya, karena senang, karena ini jadi enak gitu ini ya, mengeksplor secara ini ya, apa ya, improvisasinya gitu.
1: Oke, ini teman bro 2, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih, yeah. Bro 2. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, kalau gitu siap-siap.
0: Mohon izin aku live ya.
1: Oh iya.
0: Sekarang okay. 15 menit lagi.
2: Oke, nanti.
0: Dadah, sukses.
2: Iya.
1: Oke, Karini tadi katanya pengen jemput anaknya ya. Ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman bro 2.
3: Itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
1: Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja. Ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arkad dan Ready Class. Tulisan dari Bang Doli.

0: Itu dia lagunya Tuan Pro 2, keren banget ya. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan pastinya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli? Gimana ceritanya?
1: Ah, kalau itu urusan pahit. kita cuma nulis aja.
0: Okay.
1: Nah, walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi enggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak-banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya cocoknya pas lagu itu. Jadi begitu dia bilang, nih gimana nih ini? Oh, udah oke. Jadi variasinya kaya lah. Jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur. Jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genrenya. Gitu.
0: Oh, emang multi genre. Jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung
1: dulu,
0: Bang Doli dulu deh. Atau okay. Bang Irang, bebas.
1: Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, Davi, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya, harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu sudah kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
1: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam dan seterusnya ya.
0: Amin.
1: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi dan Irang dan semuanya lah, ya, untuk bisa menjaga misi ini. Gitu.
0: Oke. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
2: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
0: okay. Mau okay, terima kasih. Oke, dan terima kasih Mas Iya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing-sharing gitu ya project terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yeah. dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana Mas?
1: Davi.
0: Ya. Yeah.
1: Sebelum nunggu album keempat, tunggu lagu atau single keempat 5, 6, 7 sampai 8.
0: Nah,
2: oh, iya.
0: Oh, karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya.
1: Satu-satu.
0: Oh iya.
1: Satu-satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan teman Bro 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahun?
1: Kita rencananya sih target kita kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
0: Oke.
1: Kita waktu mengadakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
1: Ada lagu Merdeka,
0: uh-uh.
1: Ya. Yang nyanyiin dikasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti oh. mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus. Wih, ini eksklusif ya, nih, cuman di sini nih teman berdua ya.
3: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau nih teman berdua pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana, Kang? Bang.
1: Ada Sinergi Indonesia terus ya, kemudian khusus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia 10 Windu. Oke. Okay.
1: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ambil judul album ini. Kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Okay.
1: Jadi 80 tahun, ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
1: Awal pertama kali, tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10. 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun.
0: Ah,
1: jadi okay. Untuk khusus album ini, medsos-medsosnya nama judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain ada Sinergi Pon Indonesia dan Indonesia Kia tentunya.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal dicari. Okay.
0: Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Ntar update tentang motor-motor juga.
2: Motor, ya. Tahu aja. Ya, tiga lihat aja Irang 22 Arkad sudah sama.
0: Oke.
2: Okay. Tinggal dikasih 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
3: follow ya, Bang.
0: Nah, nanti di follow ya.
2: Siap, Mario.
0: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan diikutin dan pastinya nanti lagu-lagunya bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari ini. Pastinya sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Oke, okay, Mas Rio, ada closing statement?
3: Iya, ini sangat menarik sekali terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia. Yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan krisis ekonomi 98 tidak akan terulang di Indonesia. Ia menilai kondisi pelemahan nilai tukar rupiah saat ini masih jauh berbeda dibandingkan krisis moneter yang pernah terjadi pada 98. Purabaya juga mengatakan fundamental ekonomi Indonesia masih bagus, diantaranya dengan pertumbuhan ekonomi 5,61% pada kuartal 1 tahun 2026, di mana sejumlah ekonom yang diundang oleh Presiden Prabowo mengamini jika fundamental ekonomi Indonesia masih bagus.

Informasi lainnya, Teman Pro 2 Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta kembali digelar di GXpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ajang pameran dan hiburan tahunan terbesar di Jakarta itu akan berlangsung mulai 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Penyelenggara Jakarta Fair 2026 telah membuka penjualan tiket secara online melalui situs resmi acara. Pengunjung dapat membeli tiket lebih awal untuk mempermudah akses masuk sekaligus menghindari antrian panjang di lokasi pameran.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 pembalap Mercedes George Russell mengamankan pole position sprint Grand Prix Canada 2026 usai tampil dominan pada sesi kualifikasi. Mercedes juga mengunci baris terdepan melalui Kimi Antonelli yang mencatatkan waktu terbaik kedua. Sesi kualifikasi berlangsung di sirkuit Gilles Villeneuve, Montreal pada Sabtu 23 Mei 2026 hari ini, di mana Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,9 detik setelah tampil impresif sejak SQ2. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gak kerasa sudah di santai siang aja nih, tapi kamu masih ditemenin sama BTB yang pastinya gak bakal bikin kamu bete di hari ini teman Pro 2. Dan sudah masuk di Pro 2 Hitlist, jadi kamu bisa merequest lagu-lagu terbaik versi kamu nih teman Pro 2 dari tahun 2020 sampai dengan 2026 ya, tahun rilisnya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, 3 negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta

Balik lagi bareng BTB di Santai Siang Teman Pro 2. Dan gimana nih weekendnya? Apakah sudah ada rencana untuk nongki-nongki atau healing-healing Teman Pro 2? Tapi kayaknya agak nanggung ya kalau weekend ini, karena nanti Senin, Selasa udah kerja lagi, terus Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur lagi Teman Pro 2. Agaknya nanggung. Nah, buat persiapan kamu menghadapi long weekend, karena libur panjang Idul Adha ini menjadi momen yang kadang dimanfaatkan banyak masyarakat gitu ya, untuk bepergian bersama keluarga maupun teman, atau kalau kamu gak punya pacar ya udah sama teman juga nggak apa-apa Teman Pro 2 ya. Dan sejumlah destinasi wisata alam, budaya hingga kawasan berhawa sejuk ini diperkirakan bakalan menjadi pilihan favorit wisatawan selama liburan nih Teman Pro 2. Ini ada aku kasih beberapa rekomendasi tempat wisata yang dapat kamu kunjungi saat libur panjang Idul Adha di minggu depan Teman Pro 2 ya. Yang pertama ini selalu jadi destinasi yang cukup ramai gitu kan ya, di sekitaran daerah Banyuwangi, Jawa Timur ini ada Kawah Ijen nih Teman Pro 2. Jadi tempat wisata ini tuh terkenal dengan fenomena blue fire atau api biru gitu ya, dan juga panorama kawah berwarna toska yang menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Untuk kamu mungkin yang udah lama gak detox gitu ya, ini nanti ke Kawah Ijen bisa langsung tuh kena asap-asap kawahnya gitu kan, sekaligus untuk mendetox diri. Selanjutnya yang kedua, kalau kamu mau sekalian abis dari Kawah Ijen mau melipir ke Yogyakarta gitu kan ya, ini satu tempat atau satu kawasan yang wajib banget kamu kunjungi adalah Malioboro nih Teman Pro 2. Karena katanya Malioboro juga bakalan diperkirakan ramai dikunjungi saat libur panjang, dimana wisatawan atau kamu juga bersama keluarga bisa menikmati suasana khas kota budaya ini sambil berburu kuliner dan juga oleh-oleh nih. Terus kalau mau agak jauh dikit, karena kan lumayan ya dari Rabu sampai Minggu tuh 5 harian gitu kan Teman Pro 2. Ini buat kamu yang pengen agak jauh dan sukanya sama wisata bahari, ini kamu bisa ke Labuan Bajo nih Teman Pro 2. Jadi menjadi karena memang Labuan Bajo ini juga salah satu destinasi favorit yang cukup menyenangkan, bukan cukup lagi, sangat amat menyenangkan. Walaupun tadi ya ada estimasi budget sendiri Teman Pro 2. Di mana kawasan ini tuh menawarkan pemandangan laut, wisata pulau, terus ada juga akses ke Taman Nasional Komodo. Jadi buat kamu ini juga bisa nih kalau misalkan bawa anak kecil gitu ya, ini jadi sarana wisata edukasi juga untuk melihat hewan purba yang masih ada di Indonesia gitu Teman Pro 2. Dan setelah ini masih beberapa destinasi wisata di kota-kota besar yang bisa kamu kunjungi nih ketika libur panjang Idul Adha. Jadi buat kamu yang penasaran bisa stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Halo, gue dari Martin Garrix MD Teman Pro 2 menemani kamu di jam 10 lepas tanda waktu 49 menit siang hari ini ya. Dan sudah masuk nih request lagu di siang hari ini Teman Pro 2 dari 0857 69 sekian. Dari Fahri katanya, Fahri pengen dengerin Bernadia yang judulnya Kita Buat Menyenangkan. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Selain itu selanjutnya ada juga dari 0812 69 sekian. Ada Farida. Farida katanya pengen dengerin Raisa dengan judulnya Terserah. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga ya Teman Pro 2 ya. Dan selain itu ada juga dari 0838 29 sekian. Ada Nadia. Nadia katanya pengen dengerin Shawn Mendes dengan judulnya Wonder. Okay, sudah kita masukkan ke dalam playlist semua Teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau request lagu untuk menemani Sabtu siang kamu, boleh banget di WhatsApp kita ya di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Aku tunggu ya sampai jam 12 siang hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Tante ngegaung sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Balik lagi bersama TV di Sate Siang Teman Pro 2. Dan kita lanjutkan nih beberapa rekomendasi tempat wisata untuk libur panjang di Idul Adha nih Teman Pro 2 ya. Sebelumnya sudah aku sampaikan, yang pertama ada Kawah Ijen, kedua Malioboro, dan ketiga Labuan Bajo. Nah, buat kamu yang mungkin mau wisata alam juga, ini bisa banget nih ya. Destinasi alam lain yang banyak juga diminati di musim liburan adalah Gunung Bromo nih Teman Pro 2. Jadi kamu bisa tuh menyaksikan panorama matahari terbit dan juga lautan pasir yang menjadi daya tarik utama wisata pegunungan tersebut. Dan jangan lupa ya untuk membawa jaket tebal karena suhunya cukup dingin gitu kan di Bromo, apalagi ini sudah memasuki musim kemarau Teman Pro 2 ya. Selanjutnya ini agak jauh dari Pulau Jawa apalagi Banten gitu kan. Ini kita terbang dulu ke Sumatera Utara Teman Pro 2, di mana ada Danau Toba yang menawarkan suasana tenang dengan panorama alam yang cukup luas. Selain menikmati keindahan danau, wisatawan juga dapat mengenal budaya masyarakat Batak di sekitar kawasan tersebut nih Teman Pro 2. Selain itu, kalau kamu pengen liburannya di Bali gitu kan ya, ke Nusa Penida ini masih menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan saat libur panjang, di mana pulau ini dikenal dengan pantai-pantai yang eksotis dan juga panorama tebing yang menarik untuk wisata alam maupun fotografi. Tapi kalau kamu gak mau ke alam-alam, kayaknya di sekitaran Kute ataupun Denpasar ini juga banyak sekali toko-toko yang ikonik gitu ya, yang instagramable. Kayaknya kalau ke toko itu wajib banget, kalau ke Bali itu wajib banget ke toko-toko tersebut gitu kan ya. Ke salah satunya Gigi Susu gitu kan Teman Pro 2, ini juga salah satu yang menarik untuk dikunjungi. Dan terakhir, kalau gak mau jauh-jauh, bisa deket-deket aja lah ya, sekitaran Bandung Teman Pro 2. Tapi kayaknya Bandung udah rame juga ya tiap long weekend, tapi gak apa-apa, siapa tahu pengen ke kawasan yang berbeda lagi. Karena di kawasan, salah satu kawasan Bandung itu Lembang, ini juga salah satu wisata keluarga yang sangat amat friendly banget gitu ya, family friendly, karena menawarkan udara sejuk dan juga beragam tempat rekreasi, di mana kawasan tersebut memiliki banyak pilihan wisata alam, glamping, bahkan kafe yang cocok untuk berlibur bersama keluarga. Jadi itulah Teman Pro 2 beberapa rekomendasi tempat wisata yang bisa kamu nikmati atau kunjungi gitu ya di libur panjang minggu depan nanti. Kira-kira kalau kamu Teman Pro 2 bakalan mau kemana? Kalau aku sih kayaknya diserang-serang aja gitu ya, karena banyak banget spot-spot wisata yang bisa dikunjungi, entah mungkin Bukit Urwangi, kemudian curug-curug yang ada di Provinsi Banten.
1: Lagu baru di Pro 2. Nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini,

balik lagi bareng PTB teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di Pro 2 Hitlist nih dari Tika. Tika katanya pengen dengerin Charlie Puth dengan judulnya Changes. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman Pro 2 selanjutnya. Ada juga dari Nadia. Nadia pengen dengerin Forever Young dari David Guetta featuring Alpha Phil dan juga FMX. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Selain itu, ada juga dari Gilang. Gilang katanya pengen dengerin Born Again by Lisa featuring Doja Cat and Rai. Alright, dan buat kamu teman Pro 2 masih ada waktu setengah jam lagi nih untuk request lagu di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita di 0811451016 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

terhadap jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak

0: masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Waktunya santai siang.

Masih di Satu Siang Teman Pro 2 dan masih bareng BTB juga nih, sudah masuk lagi untuk request di siang hari ini. Datang dari Bima. Bima katanya pengen dengerin Ariel Noah dengan judulnya Dulu Kita Masih Remaja. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Selain itu ada juga dari Revan. Revan katanya pengen dengerin Perunggu dengan judulnya Ini Abadi. Kalau gitu kita langsung putarkan aja.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Setelah gue dari perunggu, ini abad ya teman pro 2, menandai penghujung pertemuan kita di hari ini. Tapi kamu jangan sedih, karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Sarah Ganevi dari sampai siang hingga sore ceria ya. Yang pasti kamu bakal seru-seruan abis ini. Kalau gitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri dengan satu lagu dari Sienna Spyro, Die on This Hill. Bye-bye.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Hai teman radio, selamat siang. Di siang hari ini ya, lanjut lagi santai siangnya. Kalau tadi santai siangnya ditemenin sama BTB, sekarang ditemenin sama aku Sarah Ganevi di santai siang dan juga sore ceria. Jadi kesempatan kita masih cukup panjang teman berdua di sore ceria di santai siang dari jam 12 sampai jam 3 sore. Kita lanjut lagi di sore ceria dari jam 3 sore sampai jam 7 malam nanti.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hashu. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hashu hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hashu.

sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap

1,5 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio di weekend ini kamu udah ngapain aja? Udah santai-santai, leha-leha, scroll-scroll media sosial. Biasanya waktu tu santainya benar-benar dipakai ya, udahlah nggak ngapa-ngapain juga nggak apa-apa gitu ya, teman bro dua, atau mungkin kamu lagi scroll-scroll media sosial terus akhirnya nemu tren minuman baru yang sekarang lagi rame juga, olive oil lemon shot, teman bro dua. Ini yang katanya sih bisa sebagai minuman yang dapat menurunkan berat badan dan bikin kulit sehat, tapi bener nggak sih? Karena kan tren makanan dan minuman di media sosial ganti-ganti gitu ya, teman bro dua, dan salah satunya adalah olive oil lemon shot yang lagi ngetren juga. Ini bisa dibilang minuman dari campuran perasan lemon dan juga minyak zaitun yang diminum langsung dalam satu tegukan atau one shot, teman pro 2. Nah, ini menanggapi tren ini, dokter sekaligus kreator konten edukasi gizi ya, Dr. Dion Haryadi ini ngasih penjelasan, teman pro 2. Jadi Dr. Dion bilang sebenarnya kalau lemon dan olive oil sendiri emang mengandung antioksidan yang baik untuk tubuh dan juga kesehatan kulit. Tapi ini minyak zaitun juga dijelasin ya, teman pro 2, dari video yang di-share gitu kan. Ini minyak zaitun mengandung lemak tak jenuh tunggal yang emang dibutuhin tubuh untuk membantu menjaga kesehatan kulit. Tapi Dr. Dion juga mengingatkan kalau minyak zaitunnya tetap punya kandungan kalori yang cukup tinggi. Karena itu minuman ini gak bisa dianggap sebagai cara instan untuk menurunkan berat badan tanpa perubahan pola makan dan juga aktivitas fisik. Nah, biasanya yang mau diet-diet nih pengen sat-sat-sat-sat turun berat badan, tapi ternyata tidak bisa seinstan itu, teman bro 2. Karena kalau kamu nyari yang instan itu bakal ngefek ke kesehatan kamu juga. Dan Dr. Dion juga menyoroti resiko konsumsi lemon tanpa pengenceran yang dapat mengganggu kesehatan gigi dan juga lambung, terutama untuk kamu yang punya riwayat asam lambung, teman bro 2. Jadi Dr. Dion menyarankan campuran minyak zaitun dan juga lemon ini dikonsumsi bersama dengan makanan sehat lainnya, misalkan kayak sayur, atau mungkin kamu juga pengen pakai daging ayam panggang, itu juga bisa, teman bro 2, lebih bernutrisi dan lebih kenyang pastinya. Nah, ini kita tahu juga kalau tren makanan minuman kesehatan di media sosial lagi ngetren banget, yang kemarin-kemarin tuh kukus-kukusan, rebus-rebusan gitu ya, teman bro 2, sekarang juga akhirnya ada lagi yang baru, olive oil lemon shot gitu kan. Tapi ya, kamu juga harus perhatiin juga pola hidup sehat juga, pola makan sehat juga, karena pola hidup sehat jangka panjang ini tetap jadi kunci utama untuk kamu menjaga kesehatan tubuh dan juga kulit kamu, teman-teman.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Megatrust, gempa bumi yang informasinya sedang berkembang, yang bersumber di zona Megatrust, yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang, mencatat bahwa Megatrust Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini, tampak bahwa Megatrust Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatrust yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.
2: Santai, oi!
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
0: Waktunya santai siang.

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

Topra 2 minuman kombinasi lemon dan juga minyak zaitun emang lagi hype banget ya. Dan yang kenal emang punya banyak manfaat sih ya untuk kesehatan tubuh. Sebenarnya ada beberapa manfaat dari manfaat minuman lemon dan minyak zaitun ini. Topra 2 yang pertama ini bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi kandungan vitamin C dalam lemon ini bisa membantu mempercepat metabolisme dan dapat menekan rasa lapar terutama di pagi hari. Terus juga bisa membantu proses detoksifikasi atau Omro 2, terus juga bisa menjaga kesehatan jantung, melancarkan pencernaan dan juga menutrisi dan menjaga kesehatan kulit. Terus kalau kamu bertanya-tanya waktu yang terbaik konsumsi ini kapan, Sar? Ini kalau mengutip dari detik.com, Omro 2 menentukan waktu konsumsi lemon dan juga minyak zaitun ini biar manfaatnya maksimal gitu ya. Ini bisa diminum di pagi hari atau di malam hari, teman-teman. Kalau di pagi hari, ini bagusnya gitu ya dikonsumsi saat perut kosong sebagai detox alami karena kandungan antioksidan dan juga lemak sehatnya membantu melancarkan pencernaan serta mengurangi sembelit, teman-teman. Kalau kamu mengkonsumsinya di malam hari gitu ya sebelum tidur, ini juga bisa membantu sistem pencernaan, terus juga bisa meningkatkan kualitas tidur. Jadi tubuh kamu bisa lebih fresh lagi waktu bangun, teman-teman. Pro 2. Jadi biasanya kalau secara umum konsumsi yang dianjurin sekitar 1-3 sendok makan per harinya. Tapi untuk kamu yang punya masalah asam lambung sebaiknya no ya. Daripada kamu kenapa-napa, teman-teman. Pro 2. Dan walaupun lagi rame banget, tapi ingat ya teman-teman Pro 2, konsumsinya jangan sampai berlebihan. Jadi secukupnya aja dan jangan lupa juga diimbangin dengan makan-makanan sehat lainnya dan juga aktivitas kehidupan yang sehat, teman-teman Pro 2, biar bisa dapat manfaatnya lebih maksimal lagi. I'm like

0: nih?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Bale.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja ya, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang. Dan kita sekarang ngobrolin tentang olahraga, teman Pro 2. Wah, kalau ngomongin soal olahraga, super duper banyak banget. Dan sekarang lagi nge-hype juga Formula One gitu ya, teman Pro 2. Yang teman-teman aku juga lagi pada ikut-ikutan nge-share gitu ya. Ada yang share di story, ada yang bikin konten. Jadi aku sendiri gak begitu ngikutin F1, tapi tau lah ya teman Pro 2. Jadi ada yang kadang udah apa ya, kita lagi main tiba-tiba lagi streaming lah. Bentar-bentar gue gak boleh ngelewatin ini. Itu jadi sesuatu yang seru sih kalau ngelihat teman-teman aku akhirnya suka dengan sesuatu yang akhirnya diikutin terus. Jadi yang aku sendiri gak tahu gitu kan awalnya, terus pas nanya dijelasin sejelas-jelasnya, oh jadi gitu. Dan itu menarik banget kalau kita nanya hobi teman kita atau Pro 2. Apalagi sekarang juga kalau kamu ngikutin gitu ya, kan mau ada Grand Prix Kanada 2026. Nah ini seru juga teman Pro 2 tentang perebutan pole position ya, karena George Russell sendiri mengamankan pole position sprint Grand Prix Kanada 2026 setelah tampil dominan di sesi kualifikasi. Terus gak beda jauh juga ada rekan setimnya ya, Antonelli ini yang menempel ketat banget, selisihnya cuma 0,068 detik kalau gak salah teman Pro 2. Tipis itu sebenarnya, tapi itu bikin greget juga. Terus di posisi ketiga ada Lando Norris juga teman Pro 2, yang kayaknya kalau ngomongin nama-nama pembalapnya tuh banyak banget ya. Terus juga ada Lewis Hamilton gitu ya teman Pro 2 di posisi kelima. Oh ya, ada Oscar di posisi keempat. Aku cuma apal itu doang sih ya yang aku inget ya teman Pro 2. Cuma untuk kamu yang mungkin tahu juga pembalap-pembalap F1 lainnya yang ada di posisi berapa, boleh juga sharing-sharing ke aku ya teman Pro 2 di 081-1145-1016. Karena ini seru banget, balapan sprint perdana di Montreal nanti bakal digelar sejauh 23 putaran di Sabtu ini. Kalau jam Indonesia tuh sekitar jam 23.00 jam 11 malam teman Pro 2. Jadi ini emang seru banget, yang biasanya kalau teman-teman aku gak biasa begadang, tiba-tiba begadang nontonin F1 teman Pro 2. Kalau kamu kayak gitu juga gak sih, kalau suka sesuatu terus mau nonton live streamingnya, tapi emang beda durasi, beda jam lah ya. Itu yang biasanya di sana pagi, di kita malam. Nah kamu sampai begadang juga atau enggak teman Pro 2?

Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: Sebelum hiruk pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya pada tahun 1938 di Prancis. Tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Santai, oi.
5: Santai aja sih.
6: Santai aja kali.
5: Santai.
7: Waktunya santai siang.

0: find me.
1: Terus lo kemana Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman berdua setelah sebelumnya terhenti di semifinal ini, Jonathan Christie alias Jojo, teman berdua bakal fokus ke turnamen berikutnya. Ada dua turnamen yang bakal diikutin sama Jojo setelah Malaysia Open Malaysia Master 2026, teman berdua. Jadi di Malaysia Master ini Jonathan alias Jojo ini kalah ya dari pemain Cina dengan skor 21-14, 13-21, 16-21. Jadi di game pertama Jojo ini sempat unggul teman berdua, tapi di game kedua dan ketiga lawan ini langsung berubah agresif teman berdua, dan akhirnya Jojo harus menelan kekalahan di semifinal Malaysia Master 2026 nih. Nah, akhirnya Jojo ini kayak okay lah, gue akan fokus ke pertandingan selanjutnya, ke turnamen berikutnya teman berdua. Jadi Jojo bakal ikut dua turnamen, ada Singapore Open yang nanti kalau gak salah minggu depan ya, terus juga nanti ada Indonesia Open di minggu selanjutnya teman berdua. Nah, kalau kamu ngebuka laman resminya BWF teman berdua, kamu di situ bisa ngelihat nanti Jojo di Singapura Open nih bakal menjalani perjalanan awalnya ngelawan wakil India Pranoy teman berdua. Dan fun fact-nya mereka ini udah pernah 10 kali match gitu ya, 10 kali bertemu teman berdua, dan Jojo lebih unggul karena Jojo menang 7 kali. Nah, nanti kayak gimana selanjutnya, kita doain aja semoga Jojo bisa menang ya teman berdua.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Waktunya sate siang.

101,6 Radio Banten, teman-teman kamu. Tahun Radio nanti di jam 2 siang bakal ada Indonesia Top 20 dan lanjut lagi nanti untuk International Top 20 di Prodeo FM Banten. Jadi kalau kamu penasaran apakah musisi kesayangan kamu yang banyak kamu request di Prodeo FM Banten masuk ke chart atau enggak, ya stay tune terus aja di Prodeo FM Banten, teman-teman.

0: Radio FM Banten, teman terbaik kamu. Hai hai hai, Toho Pro 2. Welcome to Indonesia Top 20 Pro FM Banten bareng aku, Sarah Genevi, yang bakal menin kamu selama 1 jam ke depan dengan deretan lagu-lagu yang lagi rame banget kamu request di Pro FM Banten.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM Banten.
0: Sebelum kita mulai, kita bye-bye dulu nih sama lagu Kacamata dari Afgan yang harus keluar minggu ini ternyata Tomo Pro 2. Selain lagu Afgan yang Kacamata, kita juga harus say goodbye dengan lagu Alama dari Rizky Febian dan juga Adrian Halif yang ternyata harus all chart. Dua lagu itu udah nemenin kita beberapa minggu terakhir di Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten. Tapi kamu jangan sedih teman Pro 2, karena lagunya masih bisa kamu request. Dan sekarang langsung aja kita ke posisi 20 minggu ini. Ada Mahalini dengan lagu Bermimpi. Kalau ngomongin Mahalini, suaranya tuh kayak punya kemampuan bikin kita diam mendadak, terus menghayati lagunya gitu ya teman Pro 2. Tau-tau kita kebawa deh dengan lagunya Mahalini.

Kita ke posisi 19 ditempatin sama new entry dari band legendaris Indonesia yang fansnya wah udah super duper banyak banget sama Pro 2. Ada Solo on 7 dengan lagu mereka Sederhana. Fun fact-nya, lagu ini diciptain sama Eros Chandra dan punya keunikan tersendiri karena ada unsur rap-nya. Jadi ngingetin kita sama lagu Pemuja Rahasia gak sih?

posisi ke-18 ditempati sama new entry kita juga nih. Ada Enel featuring Ari Lesmana dengan lagu Sesi Potret. Terinspirasi dari kisah nyata di sekitarnya ya, ternyata tahun pro 2. Enel ini ingin menyampaikan pesan tentang pentingnya menghargai waktu dengan orang tercinta sebelum semuanya terlambat. Jadi untuk kamu yang masih punya waktu, masih bisa quality time sama keluarga kamu, sama teman-teman kamu, udah deh quality time aja yang gak usah dinanti-nanti teman pro 2.

Kita ke posisi 17. Ada Yovie Widianto featuring Ran dengan lagu Cukup Sudah. Kalau Yovie udah bikin lagu cinta, udah deh siap-siap aja kita bakal kena mental ya Tawa Pro 2. Ditambah dengan Ran yang bikin suasana jadi lebih easy listening, jadi bikin lagu ini makin relate sama kita Tawa Pro 2. Apalagi untuk kamu yang terjebak dalam hubungan tanpa status alias HTS, terus kamu juga berjuang sendirian. Cukup Sudah Tawa Pro 2.

di posisi ke-16 ada Ghea Indrawari dengan lagu Seribu Kali. Lagu ini sebenarnya resmi dirilis di Februari tahun ini ya teman Pro 2. Dan langsung narik perhatian banget karena nuansanya romantis dengan lirik sederhana tapi menyentuh. Jadi lagu Seribu Kali ini menghadirkan kisah tentang cinta yang tulus dan juga kesetiaan pada seseorang. Dan gak butuh waktu lama untuk lagu ini viral di TikTok. Banyak banget konten-konten yang nuansanya romantis yang pakai lagu Seribu Kali yang akhirnya mulai deh bermunculan di mana-mana.

ke posisi selanjutnya, turun 2 peringkat ke posisi 15 minggu ini, ada Topati featuring Fabio Acer dengan lagu Cinta Kita. Kalau ngomongin Fabio Acer, wah udah deh ya, Fabio tuh spesialis lagu-lagu galau.

Kita ke posisi 14, ada Raim Laude dengan lagu Bersenja Gurau. Raim memang udah terkenal banget dengan ciri khas liriknya yang sederhana, tapi ngena. Saking ngenanya sama Pro 2, lagunya udah didengerin lebih dari 150 juta kali di Spotify dan banyak juga di request di Pro 2 FM Banten. Dan Raim tuh pernah bilang juga ya teman Pro 2, sebuah karya yang bagus biasanya tuh berasal dari dua tempat. Satu adalah senang paling tinggi, dan dua ini kesedihan yang paling dalam. Jadi lagu ini ditulis sama Raim di situasi yang sangat unik karena berasal dari kombinasi dua situasi ini teman Pro 2.

Di posisi ke-13 masih ada Raim Laude dengan lagu lainnya yaitu Ikro Temuan Pro 2. Raim ini lagi konsisten banget ya sama karya-karyanya, bahkan lagu Ikro ini pertama kali dirilis di bulan Februari 2026 yang bertepatan dengan awal Ramadan. Satu minggu setelah dirilis, lagu ini langsung berhasil masuk ke trending musik YouTube posisi ke-25 Temuan Pro 2.

posisi ke-11 ada lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Saura. Lagu ini pertama kali dirilis di Juli 2023 dan terkenal lagi setelah menjadi soundtrack resmi untuk film Sore Istri dari Masa Depan.

waktunya kita flashback dulu ya teman-teman Pro 2 untuk lagu-lagu yang ada di posisi 20 sampai posisi 11 sebelum kita masuk ke top 10. Di posisi ke-20 ada Mahalini dengan lagu Bermimpi. Di posisi ke-19 ada New Entry Salon 7 dengan lagu mereka Sederhana. Di posisi ke-18 ada New Entry juga lagu Sesi Potret dari Enau featuring Ari Lesmana. Di posisi ke-17 ada Yovi Widianto featuring Ran dengan lagu Cukup Sudah. Di posisi ke-16 ada Gea Indrawari dengan lagu Seribu Kali. Di posisi ke-15 ada lagu Cinta Kita dari Topati featuring Fabio Asar. Di posisi ke-14 ada Raim Lode dengan lagu Bersenja Gurau. Di posisi ke-13 ada lagu Ikro dari Raim Lode. Di posisi ke-12 ada Topati featuring Nadif Basalamah dengan lagu Semusim. Dan di posisi ke-11 ada Bara Saura dengan lagu Terbuang Dalam Waktu. Dan sekarang kita masuk ke top 10 minggu ini. Masih di posisi yang sama dari minggu lalu, di posisi ke-10 ada Bernadia dengan lagu Rabun Jauh.

Di posisi ke-9 kamu udah tahu banget sama lagu ini karena lagunya simple dan gampang banget nempel di kepala kita. Siapa lagi kalau bukan dia dengan EA.

kita ke posisi 8 minggu ini ada Benadia dengan lagu Kita Buat Menyenangkan. Lagu ini menghadirkan nuansa yang lebih hangat dan anti galau. Dan di lagu ini juga kita diajak menikmati setiap momen yang ada dan mensyukuri hal-hal yang sederhana, teman-teman Pro 2.

Lagu ini nih bahaya banget ya kalau diputer malam-malam sambil naik motor sendirian atau lagi rebahan sambil flashback masa lalu. Wah, ini pokoknya Nadif sukses ya bikin kita ngerasa satu kota nih bisa berubah cuma karena satu orang udah gak ada. Ngobrol 2.

Kita ke posisi 6 minggu ini ada Ivan Seventeen dengan lagu Jangan Paksa Rindu, buka kurung, beda tutup kurung. Lirik itu masih relevan sih ya, dengan rindu yang dipendam, cinta yang gak bisa dipaksain, dan juga perasaan yang emang harus diikhlaskan, teman Pro 2. Ditambah suara emosional Ivan nih bikin kita ngerasa ditemenin di fase kehilangan tanpa penjelasan. Kadang mencintai bukan soal memiliki, tapi juga belajar merelakan dengan dewasa.

posisi kelima ada Edgy Tuff dengan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Walaupun terdengar berkorban, Edgy Tuff sendiri ngejelasin kalau lagu ini berbicara tentang cinta yang setara, di mana kedua belah pihak saling mencintai, memberi, dan juga melengkapi, teman Pro 2.

Next, kita ke posisi 4, ada Nuka dengan lagu Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya. Aku tuh kalau dengar lagu ini, terus tiba-tiba ngedengar kalimat di masa ini, masa nanti, dan masa indah lainnya tuh kayak, ini tuh menegaskan komitmen jangka panjang tentang kesiapan untuk berjalan bersama melewati berbagai fase kehidupan. Kalau sebelum-sebelumnya banyak banget lagu galau-galau ya, Tengah Pro 2, yang ini sih nggak galau, anti-galau malah Tengah Pro 2.

0: Di posisi ketiga ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Dan jujur ya, tahun Pro 2 awal-awal tuh aku mikir NPD tuh narcissistic disorder gitu ya. Ternyata NPD tuh New Pusat Dunia, grup baru yang isinya ada Mario, Nikki, dan Kak Kev. Nah, ini aku tuh waktu itu pernah dengar podcast mereka ya, Tom Pro 2. Jadi awal kebentuknya tuh ternyata pas mereka lagi main padel. Sumpah, ini random banget sih.
1: Sumpah, kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Di posisi runner-up minggu ini ditempatin sama Samuel Cipta dengan lagu Senja Sudut Kota. Nuansa lagu ini emang hangat banget dan cocok buat nemenin perjalanan sore. Dan ya, senja itu emang romantis teman-teman berdua, tapi kalau macet sambil kehujanan, senjanya jadi ujian hidup ya.

Apa yang ada di posisi pertama minggu ini? Sebelum aku spill, kita flashback dulu ya dengan lagu-lagu yang ada di posisi 10 sampai posisi 2. Di posisi ke-10 ada Bernadia dengan lagu Rabun Jauh. Di posisi ke-9 ada lagu EA dari Dia. Di posisi ke-8 ada Bernadia dengan lagu Kita Buat Menyenangkan. Di posisi ke-7 ada Nadif Basalamah dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di posisi ke-6 ditempatin sama Ivan Seventeen dengan lagu Jangan Paksa Rindu. Di posisi ke-5 ada lagu Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Kitab. Di posisi ke-4 ditempati sama Nuka dengan lagu Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya. Di posisi ke-3 ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Di posisi ke-2 ada Samuel Cipta dengan lagu Senja Sudut Kota. Dan ini dia posisi pertama Indonesia Top 20 Prodia Pembanten minggu ini. Ada Sal Priadi dengan lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa yang bertahan di posisi pertama dari minggu lalu, teman-teman Pro 2. Sal Priadi emang terkenal dengan gaya musik yang unik, puitis, dan juga penuh makna. Jadi lagu ini kerasa personal banget dan berhasil menyentuh hati teman Pro 2, jadi gak heran sih ya kalau lagu ini masih bertahan di posisi pertama. Kadang doa emang gak selalu langsung dijawab, tapi selalu ada harapan di ujungnya, teman Pro 2. Jadi, congrats untuk Sal Priadi dengan lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

0: hampir 1 jam aku nemenin kamu di Indonesia Top 20 Prodeo FM Banten.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Prodeo FM Banten.

Music Director. Ada Aji Chandra sebagai editor dan juga produser Fitri Rianti. Special thanks untuk kamu Tomo Pro 2. Jangan bosan-bosan untuk request di Pro FM Banten biar lagu kamu masuk ke chart, bertahan di chart dan masuk ke posisi pertama. Dan jangan lupa install aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Aku Saga Nevi, pamit dulu. Thank you for listening and happy weekend Tomo Pro 2.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat

0: Teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa di hari Sabtu, waktunya kita masuk ke deretan lagu-lagu internasional paling hits minggu ini dalam Top 20 Internasional Pro 2 FM Banten bareng aku, BTV.
1: Lagu mancanegara terbaik di Pro 2 FM Banten.
0: Tapi sebelum mulai, ada satu lagu yang harus keluar nih teman Pro 2 dari chart minggu ini. Out of chart minggu ini ada Ed Sheeran dengan Camera. Setelah bertahan cukup lama di chart dan jadi salah satu lagu favorit pendengar, minggu ini Camera resmi meninggalkan Top 20 Internasional. So, kalau gitu langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah. Di posisi ke-20 ada Sienna Spira dengan Die on This Hill.

Awet Teman Berdua New Entry minggu ini di posisi ke-19 ada Kehlani dengan Folded. Meskipun liriknya menyebut "Come pick up your clothes, I have them folded," ternyata lagu ini bukan sekadar tentang melipat pakaian mantan. Tapi Kehlani mengatakan lagu ini bercerita tentang penyesalan setelah mengakhiri hubungan terlalu cepat. Lagu ini juga membawa Kehlani memenangkan 2 Grammy Awards sekaligus dan sukses menjadi lagu pertamanya yang masuk top 10 Billboard Hot 100.

0: let it be, let it bleed, hit it, and it split.
1: Di posisi ke-14 teman Pro 2 ada Ella Lingley dengan Be Her.

Selanjutnya di posisi ke-13 ada Nouna dengan Rollerblade. Lagu ini sukses mencuri perhatian karena memasukkan nuansa lokal Indonesia lewat lirik unik seperti jedak jeduk 3-2-1. Selain itu, Rollerblade juga memperkuat posisi Nouna di pasar internasional setelah tampil di festival besar seperti Head in the Clouds hingga Coachella.

Siapa yang berada di posisi ke-10? Kita recap dulu ya, dari posisi ke-20 sampai dengan posisi 11. Di posisi 20, Sienna Spira dengan Die on This Hill. Di posisi ke-19, ada Kehlani dengan Folded. Di posisi ke-18, ada Justin Bieber dengan Yukon. Di posisi ke-17, ada Somber dengan Humbreaker. Di posisi ke-16, ada Blackpink dengan Go. Di posisi ke-15, ada 2.0 by BTS. Di posisi ke-14, ada Be Her by Ella Langley. Di posisi ke-16, ada Rollerblade by Nona. Di posisi ke-12, ada Daisies by Justin Bieber. Dan di posisi ke-11, ada Ordinary dengan Alex Warren. So, sekarang kita masuk ke jajaran top 10 minggu ini, teman Pro 2. Di posisi ke-10, ada Ray dengan Where's My Husband.

dengan Swim. Lagu yang ditulis oleh R.M. ini mengangkat pesan untuk terus bergerak maju menghadapi dunia yang kacau. Swim juga mencetak sejarah setelah debut langsung di posisi nomor 1 Billboard Hot 100 dan memecahkan rekor sebagai lagu rilisan 2026 yang paling

ke posisi puncak di minggu ini, kita recap dulu ya dari posisi ke-10 sampai dengan posisi ke-2. Di posisi ke-10 ada Ray dengan Where's My Husband. Di posisi ke-9 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di posisi ke-8 ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Di posisi ke-7 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi ke-6 ada BTS dengan Swim. The top 5 is Stateside by Pink Panthers featuring Zara Larsson. The top 4 is Drop Dead by Olivia Rodrigo. The top 3 is Dracula by Tame Impala featuring Jenny. And the top 2 is Risk It All by Bruno Mars. Dan sekarang teman Pro 2, saatnya aku umumkan the winner top 20 International Pro 2 FM Banten minggu ini adalah Olivia Dean dengan Man I Need. Olivia Dean sempat ragu merilis lagu ini karena merasa warna vokalnya berbeda dari karya sebelumnya. Namun ternyata keputusan itu berbuah manis, di mana Man I Need sukses menjadi nomor 1 di UK Official Single Charts dan melesat hingga posisi 2 Billboard Hot 100 Amerika Serikat. Lagu ini juga terinspirasi dari groove klasik Michael Jackson, khususnya The Way You Make Me Feel, yang membuat nuansa lagunya terasa hangat sekaligus danceable.

seluruh label musik, para musisi internasional, dan juga tentunya kamu teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan lagu-lagu terbaik setiap minggunya. Dan jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu terbaik agar masuk di top 20. Dan terima kasih juga untuk tim yang bertugas minggu ini, our music director Alfie Maldi, our editor Andika Santiaji, our producer Fitri Rianti, and your lovely announcer BTB. Dan akhir kata, aku BTB pamit undur diri. Stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: ceria. Selalu 1,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, sekarang kamu udah di Sore Ceria. Dan di Sore Ceria kali ini, aku gak sendirian teman Pro 2. Karena kalau kamu udah nge-follow Instagram Pro 2 FM Benten, kamu udah tahu di sore hari ini ada sesuatu yang seru. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng dengan Iin Indayani, juara 3 Putri Duta Gendre Provinsi Benten 2025. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan atau pengen kepo nanya-nanya, boleh banget WhatsApp ke aku di 081 11 45 116, atau juga kamu bisa komen-komen di live YouTube-nya RRI Banten. Dan sekarang kita sapa dulu nih. Halo Kak Iin.
1: Halo Kak.
0: Oke, udah aman ya koneksi?
1: Aman-aman Kak.
0: Oke. Kak Iin, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin boleh diceritain sedikit nih, genre Provinsi Banten nih apa nih Kak?
1: Oke, jadi genre Provinsi Banten itu adalah wadah dari para remaja yang ada di wilayah Provinsi Banten. Khususnya kantornya tuh ada di, kami ada di naungan BKKBN Provinsi Banten, kayak gitu Kak.
0: Oke, dan ini dia di bidang apa nih kalau Duta Genre ini?
1: Di bidang keluarga berencana Kak.
0: Oke, dan ini Kak Iin sendiri juara 3 ya, wah ini keren banget sih. Nah ini gimana awalnya Kak Iin tahu tentang Duta Genre ini nih Kak?
1: Baik, awal mulanya tuh aku emang tertarik karena memang ada satu sosok yang waktu itu tuh menginspirasi aku untuk kenal lebih jauh di genre. Nah, ceritanya waktu itu tahun 2024, aku dipilih langsung oleh tim kadernya desa untuk mewakili desa aku ke tingkat kecamatan untuk diberikan penyuluhan kalau tidak salah mengenai gizi dan juga anemia pada remaja kala itu tahun 2024. Kemudian setelah itu aku mulai tertarik karena kan memang remaja saat ini krisis banget nih pemahamannya tentang anemia, gizi, dan lain sebagainya, karena itu tuh kebutuhan daripada remajanya itu sendiri yang memang harus dibekali sejak dini, seperti itu Kak.
0: Oke, dan tadi udah merasa tertarik. Nah, ini aku penasaran dengan proses awal Kak Iin sendiri dari awal daftar mungkin terus sampai akhirnya ikut ke dalam kompetisinya. Ini boleh diceritain Kak Iin?
1: Boleh banget dong. Jadi awalnya tuh pas setelah dipilih oleh kader desa untuk mewakili penyuluhan di tingkat kecamatan, aku tertarik, terus aku coba DM-DM di Instagramnya DP2KB P3A Kabupaten Pandeglang, yang mana memang aku juga berasal dari Kabupaten Pandeglang. Kala itu memang Pandeglang sendiri tuh belum memiliki forum genre. Kabupaten kota lain tuh sudah memiliki forum genre, kecuali Kabupaten Pandeglang. Nah, Kabupaten Pandeglang itu belum memiliki. Nah, kala itu aku DM-DM iseng kan ke website, ke Instagramnya DP2KBP3A. Aku bilang kayak, oh di Pandeglang ini nggak ada genre ya. Aku bilang begitu. Kemudian dijawab katanya belum ada kebetulan. Terus aku ikut-ikutan karena aku tertarik sama genre ini. Aku coba kulik di kecamatan. Di kecamatan tuh ada yang namanya Balai Penyuluh Keluarga Berencana. Karena memang di Indonesia di tiap kecamatannya ada yang namanya Balai Penyuluh Keluarga Berencana. Itu tuh anak bawahannya dari BKKBN gitu. Dari DP2KB juga tiap kabupatennya. Kayak gitu. Terus setelah itu aku ikut-ikutan, istilahnya kayak magang lah di balai tersebut, karena memang aku pengen lebih tahu nih, lebih dalam tentang genre, materi-materinya, tentang penyuluhan dan lain sebagainya. Setelah itu memang aku tertarik gitu untuk melakukan penyuluhan. Dan akhirnya aku magang lumayan lama di situ. Setelah itu aku diundang oleh BKKBN dan juga Genre Banten. Kemudian DP2KBN ini dinasnya Dinas Pandeglang menunjuk aku untuk mewakili Kabupaten Pandeglang ke tingkat provinsi untuk diskusi remaja se-provinsi Banten. Alhamdulillahnya aku bisa mewakili Pandeglang. Orang kabupaten kota lain tuh mengirimkan anak forum genre kabupaten kotanya. Karena memang di Pandeglang sendiri ini belum memiliki forum genre, kebetulan memang aku DM DP2KB-nya, jadi dari situ aku dikirimkan ke provinsi begitu.
0: Oke, dan ini menarik banget ya usahanya Kak Iin untuk nyari informasinya, karena di Pandeglang sendiri belum ada forum genre Pandeglangnya gitu ya, Kabupaten Pandeglang. Nah, iya, itu betul. Tadi Kak Iin juga sempat bilang sempat magang di balai. Berapa lama itu magangnya, Kak?
1: Aku kan sekarang nih sambil kuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa baru semester 6. Nah, itu tuh aku mulai merancang magang tuh dari tahun 2024. Kalau misalkan mahasiswa kan libur tuh tiap semester ya, Kak ya. Nah, aku magangnya tuh di tiap semester yang memang aku libur gitu. Kadang kan libur tuh ada sebulan setengah atau dua bulanan. Nah, aku isi waktu luang aku dengan magang di kantor KB di kecamatan aku gitu.
0: Oke, selama magang kan melakukan penyuluhan. Boleh diceritain, ini aku kepo, penyuluhannya tuh kayak gimana nih, Kak Iin?
1: Penyuluhannya kadang aku diajak ke tiap-tiap desa yang ada di kecamatan. Nah, kebetulan kecamatannya tuh di Kecamatan Cimanuk. Kecamatan Cimanuk tuh memiliki 11 desa. Nah, kadang aku diajak keliling kalau misalkan ada program mereka yang mengharuskan PLKB-nya itu ke desa gitu untuk melakukan penyuluhan ke bayi, ke balita gitu. Kadang ke anak-anak remaja juga, di posyandu remaja, terus di PIKR di tingkat masyarakat kayak gitu.
0: Oke, dan ini menarik banget, ternyata banyak hal yang bisa dilakuin ya di sana. Nah, kita balik lagi ke proses waktu Kak Iin ikut Duta Genre. Ini seleksinya berapa lama dari awal Kak Iin daftar?
1: Seleksinya kalau tahun aku tuh kemarin dari bulan Juli sampai dengan grand final itu di bulan Desember. Lumayan lama, sekitar 5 bulan setengah lah.
0: Oke, lumayan lama banget sih ya. Dan itu prosesnya seperti apa? Boleh di-spill nggak sih, Kak, step by step di Duta Genre-nya sendiri seperti apa nih pas kompetisi?
1: Oke, pas kemarin di Duta Genre Provinsi Banten, itu tuh ada, karena memang tahun kemarin beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya tuh dibuka sistem audisi yang mana semua remaja khususnya di Provinsi Banten itu boleh mendaftar asalkan mereka terdaftar atau tercatat di dalam SKPIKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja kayak gitu. Kalau misalkan tahun aku kemarin di tahun 2025 itu tuh setiap kabupaten kota mengirimkan satu pasang yang memang sudah menjadi winner di tiap kabupaten kota. Tanya, kayak misalkan Kota Serang dia punya winner Duta Genre di tahun 2025-nya. Nah, itu yang dikirimkan ke provinsi begitu, Kak. Okay. Kalau di Pandeglang Kalau di Pandeglang sendiri karena belum ada Duta Genre di tahun kemarin, aku dipilih langsung oleh dinas seperti itu.
0: Oke, dan itu kan di Pandeglang sendiri, Kabupaten Pandeglang belum ada gitu. Nah, ini gimana cara Kak Iin sendiri kan nyari informasinya juga tadi udah DM sana, DM sendiri. Ada kesulitan lain gak sih, Kak, dengan belum adanya forum genre di Kabupaten Pandeglang sendiri yang Kak Iin rasa nih?
1: Kesulitannya mungkin dari bagaimana cara masyarakat maupun dinas-dinas menerima, karena kan nggak semua dinas itu paham apa itu genre atau tahu apa itu genre gitu kan. Nah, itu jadi usaha lebih kami remaja yang memang mau terlibat lebih di genre itu tuh jadi hambatan kami gitu. Kami harus menjelaskan tujuan dan juga apa sih manfaat dari genre itu, dan siapa saja sih yang harus tergabung dalam genre itu, dan bagaimana caranya remaja-remaja bisa tergabung ke dalam genre. Nah, itu tuh kami mensosialisasikan. Dan kebetulan memang di genre Pandeglang sendiri, karena waktu itu susah banget untuk membentuknya, karena kami juga dibentuk oleh Dinas DP2KPP3A waktu tahun 2024 di bulan Oktober, karena memang waktu itu Kabupaten Pandeglang sendiri belum ada gendernya. Disclaimer, waktu itu ada di tahun 2016, tapi sempat takum dan sudah tidak ada pergerakan lagi, dan kemudian gender Pandeglang muncul kembali di tahun 2024. Dan alhamdulillah waktu itu dibentuknya itu sama DP2KB, kemudian didampingi oleh BKKBN Provinsi Banten, dan juga ada genre Bantennya. Di situ tuh kami semua kecamatan di Pandeglang, ada 35 kecamatan, PLKB atau PKB di tiap kecamatannya tuh mengirimkan remaja-remaja yang memang berpotensi. Nah, di situ 70 orang dari 35 kecamatan, otomatis satu pasang per kecamatan dikumpulkan di satu tempat, sehingga di situ kami dibentuk forum genre. Setelah itu alhamdulillahnya aku terpilih menjadi ketua umum forum genre Kabupaten Pandeglang kala itu, dengan membuat visi misi yang memang aku paparkan pada saat itu. Nah, pemilihannya itu dipilih langsung oleh seluruh remaja di Kabupaten Pandeglang dengan 70 peserta itu.
0: Oke, jadi sekarang udah ada ya.
1: Iya, betul, sudah ada.
0: Jadi udah mau nyari info-info juga udah gak susah gitu ya. Jadi gampang banget untuk sekarang nyari info-info terkait dengan genre Provinsi Banten, atau mungkin acara-acara duta genre Provinsi Banten sendiri. Dan kita balik lagi ke waktu Kak Iin ikut kompetisi nih. Yang dirasa waktu ikut kompetisi tantangannya apa, Kak?
1: Oke, terima kasih. Ke tantangan buat aku sendiri terbesar sih menurut aku di situ merasa diri aku tuh belum mumpuni di dalam genre. Kenapa? Karena waktu itu tuh di Pandeglang sendiri belum ada duta genre, dan baru adanya tuh kemarin banget di tanggal 17 Juni, dan kami jadi panitianya gitu. Jadi pas aku terjun kemarin di Provinsi Banten, aku benar-benar istilahnya kayak menciut lah gitu, lihat teman-teman dari kabupaten kota lain yang memang udah keren-keren banget, karena mereka tuh top 1 dari duta genre kabupaten kotanya masing-masing. Nah, itu menjadi tantangan aku, karena kan di dalam audisi, di dalam apresiasi duta genre itu kemarin banyak banget yang harus diperhatikan, mulai dari cara kita berbicara, public speaking, terus pemahaman materi, sama catwalk dan lain sebagainya. Yang paling jadi hambatan aku itu aku pas catwalk, karena memang di Kabupaten Pandeglang aku tidak diajarkan untuk bisa jalan anggun gitu ya, layaknya duta-duta yang lain. Nah, itu menjadi tantangan terbesar aku. Itu yang membuat kayak, wah, kayaknya aku nggak bisa di sini. Aku yaudah, aku mau menjalankan apa yang aku bisa aja. Tapi dengan keterbatasan yang aku punya, alhamdulillahnya aku bisa mendapatkan di posisi top 3 putri duta genre Provinsi Banten.
0: Oke, sempet down ya dengan kayak, wah, mereka udah pada keren gitu kan. Nah, ini Kak Iin sendiri mengatasi rasa down Kak Iin waktu kompetisi kayak gimana nih?
1: Aku biasanya kalau kayak gitu curhat ke anak-anak forum kayak, duh, teman-teman gimana ya, aku bisa atau enggak gitu. Terus teman-teman forum selalu bilang, kamu bisa, pasti bisa, katanya gitu. Karena kan kamu juga sempat magang, kamu juga enggak terlalu buta tentang materi-materi yang memang kamu dapetin selama magang di kantor KB, katanya gitu. Jadi enggak harus terpatok ke mereka yang udah keren, kamu juga keren di versi terbaik diri kamu sendiri. Terlebih memang aku punya apa ya, inspirator gitu di genre Banten sendiri, karena memang beliau yang menemani aku dari awal. Dia namanya tuh Teh Cindy. Teh Cindy ini memang menginspirasi aku. Tadi kan aku bilang bahwasanya aku kenal genre itu di tahun 2024 awal, yang aku dikirimkan oleh aku untuk mengikuti di tingkat kecamatan. Beliau tuh narasumbernya, dan aku tertarik untuk mengikuti Duta Genre itu dari beliau gitu.
0: Oke, jadi terinspirasi banget ya, sampai akhirnya pengen ikutan juga. Dan wah, ini sukses banget sih, akhirnya masuk ke top 3 ya, juara 3 langsung loh. Keren banget ini Kak Iin. Dan selama kompetisi kemarin, momen yang paling berkesan banget untuk Kak Iin apa ini?
1: Nah, aku kan tidak menduga, dan ini tuh menurut aku paling berkesan. Aku waktu itu pas apresiasi, kalau tidak salah di tanggal 13 Desember itu kami grand final. Di situ aku posisinya lagi sakit, Kak. Aku sakit, memang ada benjolan di leher. Dua-duanya itu karena panas demam gitu. Dan akhirnya aku nggak bisa maksimal untuk di hari tersebut. Tapi qadarullah, alhamdulillahnya aku bisa berjajar pas pengumuman top 5. Aku terkesan banget di top 5 tuh. Tiba-tiba nama aku diumumkan dengan memang kapasitas aku selama di grand final, aku merasa menciut gitu kan, yang tadi aku udah ceritakan. Tapi alhamdulillahnya aku bisa maksimal dengan keadaan aku yang lagi sakit. Dan alhamdulillahnya aku masuk top 5. Setelah top 5 itu ada Q&A dan aku berhasil masuk ke top 3.
0: Wah,
1: itu,
0: dan itu jadi inspirasi juga sih ya teman-teman Pro 2. Jadi walaupun kamu gak tahu informasi tentang apapun, kalau kamu nyari tahu itu bakal ketemu juga. Dan ini ada pertanyaan dari teman-teman Pro 2, Kak Iin. Katanya ini dari Diva yang nanya, menurut Kak Iin, kualitas paling penting yang harus dimiliki oleh seorang duta genre itu apa?
1: Kualitasnya menurut aku, teman-teman ketika menjadi duta genre itu, hal yang paling berkualitas itu dari segi pemahaman materi dan juga sesi penyampaian materi. Ketika misalkan seorang duta genre, dia menyampaikan materinya dengan mudah dipahami oleh orang lain, khususnya remaja-remaja, dan bisa mempengaruhi banyak orang untuk melakukan hal-hal baik atau hal-hal positif, karena kan banyak sekali remaja saat ini mereka terpapar konten negatif atau terpapar pergaulan negatif, yang itu tuh harus kita

0: Menurut Kak Yin sendiri harus sebelum ikut kompetisi gitu harus punya skill apa dulu nih Kak?
1: Kayak yang harus di genre mau itu di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi, itu tuh pertama mental sih. Kalau misalkan mental teman-teman udah siap, badan teman-teman udah siap, pikiran teman-teman udah siap, teman-teman bakalan lebih leluasa kayak gitu. Terus dari segi pengetahuan dan juga kesiapan teman-teman, kemudian dari segi public speaking, terus dari segi ekonomi juga harus, karena kalau misalkan tiba-tiba dadakan itu kan transportasi dari jarak rumah ke BKKBN ataupun ke dinas untuk latihan-latihan kayak gitu kan, itu juga harus mengeluarkan uang. Jadi teman-teman harus mempersiapkan itu semua.
0: Oke, dan itu mungkin beberapa tips nomor berdua dari Kak Yin sendiri. Kalau kamu pengen ikut kompetisi gitu kan ya, harus punya mental dulu, punya nyari-nyari pengetahuan-pengetahuan atau ilmu baru juga. Jadi jangan males baca sih ya. Terus juga latihan public speaking juga perlu ternyata. Dan untuk kamu yang pengen masih ikutan gitu ya, mau nanya-nanya, masih aku tunggu pertanyaan kamu nomor berdua di 081-1145-1016. Atau juga kamu bisa join di live YouTube-nya RRI Banten, karena kita jeda satu lagu dulu sebelum kita lanjut seru-seruan bareng Kak Iin, teman Pro 2.

0: 101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tom Radio, kita masih di Sore Ceria dan masih ngobrol-ngobrol seru bareng dengan Kak Iin. Tadi Kak Iin sendiri udah sedikit cerita tentang perjalanan ikut kompetisi Duta Genre sendiri, terus juga tantangannya seperti apa, dan makin penasaran juga nih. Setelah Kak Iin akhirnya jadi juara 3 gitu kan ya, dari Duta Genre Provinsi Banten sendiri. Nah, setelah terpilih ini ada kegiatan apa nih Kak yang dilakuin?
1: Oke Kak, karena kan memang program yang aku bawa di provinsi itu, aku bawa program yang namanya Genre Start. Itu tuh isinya membentuk Pick Air, membina Pick Air, kemudian mengaktifkan Pick Air sendiri, entah itu di tingkat masyarakat maupun di tingkat sekolah dan juga universitas. Kemudian yang kedua, proker yang aku bawakan itu remaja anti anemia, yang mana memang aku membentuk program kerja aku itu remaja khususnya di Pandeglang itu masih kurang untuk mengonsumsi tablet tambah darah. Nah, aku juga bekerja sama dengan dinas kesehatan karena sejalan program kerja sama program kerja aku yang aku bawa ke tingkat provinsi dengan program kerjanya Dinkes. Nah, mereka tuh ada yang namanya Duta Sarita. Nah, Duta Sarita itu remaja, perwakilan remaja di kelas untuk mengingatkan teman-temannya mengonsumsi tablet tambah darah. Nah, itu tuh sejalan dengan program kerjanya aku. Aku melakukan sejauh ini setelah terpilihnya aku menjadi Duta Genre di Provinsi Banten, aku melakukan pembinaan PIKR-PIKR dan juga pengaktifan PIKR khususnya di Kabupaten Pandeglang sendiri, karena memang aku tinggal di Pandeglang sehingga aku lebih mengabdi di Pandeglang, dan insya Allah nanti kalau misalkan aku ada kesempatan, aku juga akan ke kabupaten kota lain yang ada di Provinsi Banten. Tapi untuk sekarang aku fokuskan di Pandeglang karena memang Pandeglang sendiri masih butuh program kerjanya aku gitu, untuk pembentukan Pick Air, pengaktifan Pick Air, dan juga pembinaan Pick Air, serta mengingatkan remaja untuk peduli minum tablet tambah darah, karena itu salah satu pencegahan kita untuk mencegah dari anemia.
0: Oke, okay. Gitu, dan ini ada teman Pro 2 yang nanya nih Kak Iin, Pick Air itu apa? Aku nggak tahu Pick Air, mungkin bisa dijelasin sedikit nih Kak Iin, Pick Air itu apa?
1: Pick Air itu pusat informasi dan juga konseling remaja, yang mana Pick Air itu terbagi ke dalam dua, Pick Air masyarakat basisnya dan juga Pick Air pendidikan. Pick Air masyarakat itu ada di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan dan dibentuk oleh kepala desa maupun kepala kecamatan gitu, Pak Camat. Kemudian didampingi oleh PLKB kecamatannya masing-masing. Sedangkan Pick Air pendidikan itu basisnya di sekolah maupun di universitas, yang memang mereka dibentuk langsung oleh sekolah dan juga universitas, dan sifatnya kalau di sekolah itu eskul. Nah, isinya kita tuh di sana memberikan materi-materi belajar bareng, life skill, terus materi-materi genre seperti PUP, pendewasaan usia perkawinan, nafza, terus banyak lain, banyak materi-materi lain seperti gizi, anemia, dan lain sebagainya. Kemudian di tingkat masyarakat pun sama seperti itu.
0: Oke, dan tadi prokernya Kak Iin sendiri remaja anti anemia ya. Nah,
1: betul.
0: Sebenarnya seserius apa ini anemia yang terjadi pada remaja yang akhirnya itu dijadiin proker sama Kak Iin?
1: Aku melihat bahwasanya remaja saat ini mereka banyak sekali yang tidak ingat apa aja sih hari ini yang sudah mereka konsumsi. Apakah sudah sesuai dengan isi piringku atau tidak? Atau sehari ini belum makan nasi, cuman makan seblak aja 3 kali gitu kan. Karena kan sekarang tuh remaja mereka sibuknya makannya apa, makan seblak, mie ayam, bakso dan lain sebagainya. Kadang ada loh remaja yang nggak suka nasi. Nah, itu tuh gimana sih cara kita mengatasi remaja yang seperti itu? Kayak gitu. Nah, aku bergegas untuk membuat program kerja ini karena aku memang peduli kepada remaja-remaja. Banyak yang konsul ke aku, "Kak, kok aku menstruasinya kadang telat, kadang enggak, terus kadang juga tidak teratur." Nah, salah satunya kata aku itu kekurangan zat besi, kayak gitu, karena kamu konsumsi seblak atau stres. Nah, makanya dengan pencegahannya itu kamu konsumsi tablet tambah darah gitu.
0: Oke, dan emang junk food lebih enak sih. Dan ini yang salah ya sama Om Radu ya. Kamu harus tetap makan yang bergizi, pastinya 4 sehat 5 sempurna dan sesuai dengan isi piringku. Nah, Kak Yin sendiri mungkin dari anak muda sekarang yang ya junk food ada di mana-mana gitu ya. Makan ini enak, makan itu enak, tapi ternyata setelah kayak misalkan tadi kita udah makan seblak, udah enggak inget nih makan sehat kita selanjutnya apa gitu kan ya. Ini dampaknya sendiri apa sih kalau anak muda sendiri ini punya anemia nih?
1: Dampak ketika remaja mengalami anemia itu sangat banyak, di antaranya 5L.
0: Apa tuh 5L tuh?
1: Lesu, letih, kayak gitu. Itu salah satu dampak, salah banyak mungkin ya, bukan salah satu lagi. Banyaknya dampak ketika remaja mengalami anemia. Karena kan remaja tuh rata-rata usia sekolah ataupun usia mahasiswa gitu, karena usia segitu tuh harus fokus gitu kan, harus fokus belajar, fokus merencanakan masa depan. Gak mungkin dong remaja sakit karena anemia doang, terus dalam belajarnya terganggu karena memang mereka lesu, terus karena bergadang juga. Nah, itu bergadang menjadi salah satu pemicu terjadinya anemia juga.
0: Oke, okay. Ini sebenarnya pas banget sih ada teman pro 2 yang nanya kalau begadang itu ngaruh nggak sih terhadap anemia. Udah dijawab sama KI ini ya teman pro 2. Jadi emang banyak faktor yang mempengaruhi kamu kena anemia. Nah, ini kan kadang ada nggak sih Kak tips-tips nih biar remaja-remaja atau mungkin anak muda biar nggak kena anemia?
1: Saran dari aku, teman-teman itu mengonsumsi tablet tambah darah setiap seminggu sekali. Nah, itu tuh harus rutin, harus banget rutin teman-teman, karena itu tuh ketika kita mengonsumsi tablet tambah darah itu tuh menjadi pencegahan awal agar kita tuh terhindar dari anemia. Terus kemudian selain mengonsumsi tablet tambah darah, teman-teman juga nggak boleh stres, terus juga nggak boleh overthinking, karena kan remaja sekarang tuh rata-rata banyak banget overthinkingnya, kayak salah sedikit overthinking atau kadang banyak pikiran karena banyak tugas mungkin, atau karena temannya yang iseng, bisa jadi seperti itu. Kemudian dari makanannya juga nggak di ingatkan gitu, mulai dari makan makanan yang mengandung zat besi, terus juga mengandung protein, karbohidrat dan lain sebagainya. Intinya banyak-banyakin makan buah, makan sayur, jangan makan junk food, apalagi seblak gitu.
0: Apalagi seblak sekarang banyak variasinya ya, seblak apa, ada juga yang seblak pakai nasi. Tapi tetap aja mending nasi dengan lauk yang sehat ya teman-teman Pro 2. Dan kayaknya misalkan ada nih teman-teman Pro 2 yang pengen Oke, gue mencegah anemia dengan minum obat penambah darah. Nah, tapi di satu sisi mungkin jangan terlalu sering minum obat penambah darah, nanti ada efek sampingnya. Nah, ini apakah emang ada efek sampingnya atau gimana Kak Iin?
1: Oke, kalau dari aku sendiri, aku belum terlalu riset untuk ke hal sana, karena kan ranahnya aku hanya mengedukasi tablet tambah darah ini untuk efek samping dan lain sebagainya, belum terlalu jauh ke sana. Mungkin kalau misalkan pemikiran aku sih begini, karena itu kan rekomendasi dari Dinkes untuk dikonsumsi satu kali satu tablet tiap satu minggu. Nah, mungkin karena itu tablet tambah darah, Dan selain remaja juga ibu hamil juga mengkonsumsi kan, itu aman-aman aja selagi memang dikonsumsinya tidak tiap hari gitu, melainkan sesuai dengan anjuran yang sudah dianjurkan oleh Dinas Kesehatan, itu satu minggu sekali.
0: Selama tidak berlebihan ya Kak Iin ya.
1: Betul.
0: Dan selama Kak Iin menjalankan prokernya, ini ada kesulitan-kesulitan gak sih dalam mensosialisasikan prokernya Kak Iin?
1: Oke, selama aku menjalankan program kerja, diantaranya tadi pembentukan PIKR, terus juga ke remaja-remaja yang sulit tuh ke remaja di lingkungan masyarakat. Karena memang enggak gampang gitu mengumpulkan remaja di tingkat masyarakat tuh. Kadang mereka tuh dikumpulkannya tuh harus di satu tempat, dan memang enggak semua remaja kalau di tingkat masyarakat tuh mau gitu untuk diajak ke hal-hal yang memang positif. Kadang mereka merasa malas. Itu menjadi tantangan terbesar aku. Bagaimana cara aku untuk bisa lebih ngajak remaja, khususnya di lingkungan aku sendiri, kayak gitu. Itu menjadi salah satu tantangan terbesar aku sih.
0: Oke, dan pasti kan ada remaja yang kayak, kayaknya gue sehat-sehat aja, jadi kayaknya gak perlu ikut sosialisasi deh. Nah, ini kalau misalkan ada remaja yang mengalami anemia, terus dia gak sadar dan ya udah dibiarin aja gitu. Ini biasanya dampaknya ke diri sendiri atau ke kehidupan sehari-hari seperti apa, Kak?
1: Nah, itu bahaya banget. Karena kan hal kayak gitu dia gak sadar. Apalagi dia orangnya enggan untuk diajak sosialisasi, mau itu di tingkat masyarakat ataupun di tingkat sekolahan. Sebetulnya rasa kayak gitu tuh menjadi tantangan terbesar dan dampaknya sangat luar biasa. Itu tuh jadi PR kami, PR kita semua sebagai remaja untuk bisa mensosialisasikan lebih dalam dan juga lebih detail, tergantung kita mengajaknya bagaimana sih. Kalau misalkan kita masih bisa mempengaruhi remaja tersebut dengan cara mengajaknya lebih ke friendly lagi, kayak misalkan lebih dengan pendekatan yang dalam, itu bisa kita juga bisa mensosialisasikan tidak harus banyak orang, tetapi dengan face to face, dengan satu orang gitu. Itu juga bisa. Jadi memang hal kayak gitu tuh menjadi tantangan.
0: Oke, dan menurut Kak Iin sendiri, selain Kak Iin sebagai Duta Gender Provinsi Banten yang mensosialisasikan proker remaja anti anemia, keluarga sendiri berperan penting gak sih Kak untuk mungkin dibilang kampanye Kak Iin nih, remaja anti anemia?
1: Oke, remaja keluarga sendiri itu sangat berperan penting, karena kan ada 8 fungsi keluarga yang memang itu tuh menjadi pedoman masyarakat ataupun keluarga, khususnya di Indonesia itu sendiri. Keluarga menjadi salah satu unit terkecil atau lingkungan pertama yang kita rasakan gitu. Kita jangan dulu ke tingkat masyarakat, tetapi di rumah dulu nih, di rumah ada keluarga. Nah, itu tuh sangat berperan penting. Ketika keluarganya tidak memiliki peran yang memang betul-betul, itu tuh akan merusak juga mental maupun psikis dari remaja. Karena dukungan keluarga itu menjadi salah satu faktor keberhasilan seorang remaja, itu menurutku. Karena memang keluarga itu first love kita gitu tuh, apalagi remaja. Kayak gitu, tapi yang disayangkan banyak sekali remaja-remaja saat ini yang memang kehilangan sosok keluarga mereka. Padahal keluarganya ada, tapi kehilangan peran keluarganya itu sendiri. Nah, itu sangat disayangkan. Tapi memang BKKBN sendiri memiliki program-program yang memang itu tuh mengusungkan agar keluarga lebih aware lagi terhadap seisinya gitu, mulai dari remaja, balita, lansia. Gitu.
0: Oke, dan emang harus lebih peka juga ya sama anggota keluarga sendiri ya Kak Iin. Dan dari Kak Iin sendiri sebenarnya ada kan remaja yang udahlah bodo amatan, gak peduli selama badan masih bisa diajak gerak gitu kan, gak tahu deh ini sebenarnya kena anemia atau enggak. Nah, ini cara paling efektif biar kita sebagai anak muda nih lebih peduli dengan kesehatan diri sendiri seperti apa Kak?
1: Kalau dari aku itu tuh kita harus memiliki to do list sih. Kalau biasanya aku to do list. Kayak misalkan hari ini kita udah makan apa aja sih, terus besoknya kira-kira harus makan apa. Itu tuh harus bisa direncanakan gitu. Tapi kadang tiba-tiba kita remaja tuh asal makan aja sehingga tidak bisa mikir dampak setelah kita mengonsumsi makan-makanan tersebut kayak gitu.
0: Oke, yang rencananya nanti mau makan di rumah, terus tiba-tiba ada teman yang ngajak jajan. Udah deh, jajan dulu, makan di rumahnya nanti aja. Dan ini juga kampanyenya Kak Iin sendiri, remaja anti anemia. Nah, setelah misalkan ada yang oke, gue akan minum obat penambah darah seminggu sekali. Nah, ini efek atau dampak positifnya terhadap diri remaja yang udah akhirnya mengkonsumsi itu seperti apa, Kak Iin?
1: Oke, dampak untuk diri aku tuh aku ngerasa bermanfaat bagi orang lain. Karena apa? Karena orang yang memang bermanfaat bagi orang lain tuh keren gitu. Jadi aku ngerasa bahwa diri aku keren ketika aku bisa berdampak kepada orang lain. Karena kita bisa mencegah orang lain untuk terkena penyakit gitu. Karena salah satu penyakit juga ya itu anemia itu sendiri, karena ketika dibiarkan terlalu lama itu bahaya juga gitu terhadap kesehatan nantinya, apalagi itu kan menyangkut darah gitu, karena kan manusia juga butuh darah gitu.
0: Dan emang perlu lah ya, dan seminggu sekali itu udah cukup ya Kak Iin, gak usah berlebihan teman pro 2, jadi yang sesuai anjuran aja, nggak usah makin banyak makin baik.
1: Tidak seperti itu ya,
0: teman-teman. Kan biasanya ada yang berprinsip makin banyak makin baik deh, kayaknya makin bagus untuk kesehatan. Ternyata ya sesuai porsinya aja. Dan Kak Iin, mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman Pro 2, boleh silahkan.
1: Mungkin dari aku, terima kasih kepada tim dari RRI Banten yang sudah mau untuk mengangkat cerita aku, khususnya memang aku dari remaja yang ada di Pandeglang yang memang akses untuk kesana kesininya susah, tapi aku bisa berhasil up bahwa cerita aku nih menginspirasi banyak orang, apalagi memang remaja-remaja yang belum memiliki arah ke depannya. Aku berpesan kepada teman-teman semua untuk merencanakan masa depan kalian mulai sejak dini.
0: Oke, dan ini sangat inspiratif banget ya kisahnya Kak Iin. Semoga juga bisa menginspirasi kamu, teman Pro 2, yang walaupun informasi kurang, tapi bukan berarti kamu nggak bisa, karena banyak banget jalan untuk kamu mencari informasi, ikut kompetisi, yang sampai akhirnya Kain sendiri sekarang menjadi juara 3 Putri Duta Gendri Provinsi Banten 2025. Thank you juga untuk Kain yang udah join ya, walaupun via Google Meet. Nanti next time mungkin bisa ngobrol langsung, siaran langsung di studio Pro 2 FM Banten ya, Kain.
1: Boleh banget.
0: Oke, okay, dan semoga nanti sosialisasi lainnya berjalan dengan lancar. Dan thank you juga untuk kamu, Tomo Prodo, yang udah ikut join, ikut nanya juga. Udah dengerin dari 101,6 Prodo FM Banten, dari aplikasi Ari Digital, streaming. Dan juga untuk kamu yang nonton dari live YouTube-nya RRI Banten. Tapi kita bakal lanjut lagi di sore ceria selanjutnya, Tomo Prodo. Dadah!

0: besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bold

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Hai, teman Pro2 Banten, aku Syara Mars. Jangan lupa dengerin 101,6 Pro2 Banten.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Sama Radio Benten sekarang udah di Sore Ceria Hits Awal. Dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Masih sama aku, Sarga Nevi, yang jadi teman terbaik kamu di sore hari ini. Di Hits Awal, teman Radio, aku bakal puterin lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
3: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101,6 Radio Menten, teman-teman baik kamu. Teman-teman berdua masih di Search Area Hit Shuffle. Aku Sarga Nevi masih nemenin kamu, bakal puterin lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Dan ini udah ada WhatsApp yang masuk dari Nadia yang katanya pengen request lagunya siapa ini? Oh, The Rain hingga detik ini. Terus juga ada dari 0 berapa ini? Bentar, aku buka profilnya dulu. Biasanya ada namanya ya. Kalau belum di save nih, aku biasanya ngecek profil. Dan oh, namanya Almira yang katanya request lagunya Aldi Maldini. Yang terima kasih sahabat Aldi, kayaknya ada deh. Coba kita lihat. Nah, ada, kita drag dulu ke playlist. Oke, sudah masuk ke playlist ya. Ini Almira. Terus juga ada dari Suci yang katanya request lagunya Lennon Stella yang Fear of Being Alone. Oke, udah aku masukin playlist juga untuk kamu yang mau request sama Pro 2. Masih aku tunggu WhatsApp-nya di 081-1145-1016 karena aku bakal nemenin kamu di sore ceria Hit Shuffle sampai jam 7 malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
2: Hit Shuffle.
3: Every day I'm shuffling.
4: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

106,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 masih di Sore Ceria Hit Shuffle dan udah di jam 18.00, yang artinya kamu udah masuk di putaran terakhir Sore Ceria Hit Shuffle Tahun Pro 2. Jadi kerjasama kita ya 1 jam lagi untuk kamu pengen request-request lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Aku tunggu WhatsApp-nya di 081 11 45 1016.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

So, kemana kamu Radio Benten, teman terakhir kamu, teman terbaik kamu. Aduh, aku sambil baca sih ya. Jadi kadang kalau ambil baca terus ngobrol tuh kadang gak sinkron ya. Yang dibaca malah diucapin gitu ya, Om Pro 2. Karena aku baca chat dari 0895 sekian-sekian yang katanya request lagu Wijaya 80 yang terakhir kali. Jadi kesebutlah teman terakhir. Enggak ya, Tomo Pro 2 masih jadi teman terbaik kamu. Dan ini di Sorry Cerit Shuffle kayaknya aku belum bisa muterin lagu yang Wijaya 80 yang terakhir kali ya, karena lagu ini tahun 2025. Di Sorry Ceria Hit Shuffle aku muterin lagunya dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Jadi khusus di Sorry Ceria Hit Shuffle, Tomo Pro 2. Dan sekarang aku mau kasih tahu kamu untuk perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya untuk malam hari dan juga dini hari seperti apa. Karena kan sekarang malam minggu gitu ya, jadi kamu yang was-was kayak mana cuaca nanti malam gitu kan. Dari BMKG sendiri, ini di malam hari di wilayah Provinsi Banten diprediksi akan berawan hingga hujan ringan, Teman Pro 2. Masuk ke dini hari, Provinsi Banten bakal didominasi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan ringan yang bakal turun di banyak wilayah kayak di Cilegon, Cimanggu, Cikesik, Cisata, Sukaresmi, Malingping, Banjarsari, Cilograng, Cihara, Kramatwatu, Ciruas, Tanara, terus juga Anyer, Serang, Balaraja, Mauk, Pasar Kemis, Teluk Naga, dan juga Batu Ceper. Jadi itu untuk perkiraan cuaca malam hari dan juga dini hari di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Jadi kamu udah tahu yang melongki-longki malam ini gitu ya, sampai mungkin dini hari seperti apa. Dan jangan lupa juga sesekali cek update perkiraan cuaca dari BMKG, Teman Pro 2. Pagi.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,5 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

101,6 Pro 2 Menten, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, aku tuh tadi lagi scroll-scroll Instagram ya. Terus muncullah reel si tentang Ran yang nge-remake video klip lama mereka, Tom Pro 2. Jadi kalau kamu biasanya suka sama Ran, pasti gak asing dengan lagu Pandangan Pertama. Tom Pro 2 ini lagu pertama kali muncul di tahun 2006. Dan Ran ini nge-remake video klipnya di tahun ini, di tahun 2026. Wow, udah lama banget ya Ran berkarya, udah 20 tahun ya Tom Pro 2. Dan ini lucu banget nge-remake-nya Tom Pro 2 karena kenapa akhirnya Ran nge-remake video klipnya Pandangan Pertama ini, katanya sebagai bentuk perayaan perjalanan panjang mereka berkarya Tom Pro 2. Dan menariknya, ini fun fact-nya sih ya, ternyata video klip Pandangan Pertama yang di tahun 2006 itu ternyata gak pernah ada di kanal YouTube resminya Ran Tom Pro 2. Bahkan aku langsung, masa iya sih, cobalah cari gitu kan ya di YouTube, searching gitu. Ternyata benar Tom Pro 2. Si video klipnya tuh gak ada di kanal YouTube resminya Ran. Karena itu akhirnya Ran nge-remake video klip ini, jadi kayak semacam cara buat menghidupkan lagi salah satu era yang paling memorable banget gak sih Tom Pro 2 untuk kamu yang suka banget sama Ran dan untuk Ran-nya sendiri. Jadi Ran ini alih-alih bikin apa ya, bisa dibilang video klip baru, enggak lah, kita recreate video klip lama aja. Dan itu benar-benar hampir sedetail banget Tom Pro 2, detail-detail banget dari mulai editingnya, terus juga wardrobe-nya, angle pengambilannya, bahkan sampai gaya khas mereka dibikin semirip mungkin dengan versi tahun 2006. Dan ini ngakak banget sih Tom Pro 2 yang kayak, kok bisa ya baju mereka masih ada dari 20 tahun yang lalu, yang benar-benar sama persis Tom Pro 2. Dan kalau kamu nonton gitu ya, itu lucu banget, bikin flashback juga. Kayak semuanya gak berubah kecuali ya diri mereka ya Tom Pro 2, yang pasti berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Tapi tuh yang bikin ngakak lagi adalah, selain sirannya nge-remake video klip mereka sendiri, ini komenan-komenan dari fans-fans siaran lucu-lucu banget sih Tom Pro 2, yang benar-benar kayak ngebuk-ngebuk wardrobe-nya gimana ya, itu kok bisa bajunya masih ada semua. Nah itu tuh pertanyaan yang sama yang aku tanya-tanya gitu kan ya Tom Pro 2. Terus ada yang bilang, kok mereka kayak gak menua ya, lah udah 20 tahun. Iya juga sih, pas dipikir-pikir udah selama itu ya, tapi kayak kita ngerasa Ran gak pernah berubah, tapi kita yang berubah. Apa perasaan aku aja atau kamu juga ngerasa gitu Tom Pro 2? Turn the headphone up. Check.

0: internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Prodo udah mau jam 7 malam yang waktunya aku Sarah Genevi cabut dulu karena Nandu Putra udah menggebu-gebu untuk jadi teman terbaik kamu selanjutnya, teman Prodo. Dan sekarang malam minggu, jadi happy sad night ya, teman Prodo. Aku Sarah Genevi cabut dulu, bye-bye.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Halo teman Berdua Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,4

Sekarang waktu ini Foper 2 bareng gue, Nanda Putra. Kita mulai dari kabar pertama tahun per 2 yang datang dari Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan sentra budidaya komoditas perikanan. Hal itu disampaikan Presiden usai menggelar panen raya udang di Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan atau BUBK di Kabupaten Kebumen. Presiden Prabowo merincikan bahwa luas lahan yang akan disiapkan pemerintah untuk budidaya perikanan mencapai ratusan hektar. Dengan pengembangan budidaya perikanan ini, diyakini kepala negara akan meningkatkan produktivitas dan ekspor sektor perikanan Indonesia.

Informasi selanjutnya, Jorge Jesus resmi meninggalkan Al Nassr setelah semusim melatih tahun kedua. Ia sukses membawa Al Nassr menjuarai Liga Pro Arab Saudi bersama Cristiano Ronaldo. Keputusan hengkang diambil setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh klub Arab Saudi tersebut. Jorge Jesus juga disebut ingin mencari tantangan baru dalam karir kepelatihannya.

0: Dan kabar ketiga tahun kedua, BTS dipastikan tampil dalam penampilan spesial di ajang American Music Awards atau AMA yang berlangsung di hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Momen ini menjadi penampilan perdana BTS di acara penghargaan setelah 4 tahun terakhir. Selain tampil, BTS juga masuk nominasi dalam 3 kategori sekaligus, yakni Artist of the Year, Song of the Summer untuk lagu Swim, dan Best K-pop Artist. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Setelah ini tahun Pro 2, kita lanjut di segmen Jaga Malam.
1: Info Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, happy banget rasanya gue Nandu nih duduk lagi nih ya di studio siaran buat nemenin kamu sampai larut malam nanti. Kalau tadi kamu udah ditemenin sama Sarah dari siang ya, dari santai siang. Sekarang kita langsung masuk ke segmen Jaga Malam. Kayak biasa Tahun Pro 2 di Jaga Malam ini, selain aku kasih kamu kabar-kabar menarik juga, kabar-kabar ringan lah buat menemani malam hari kamu nih ya, di weekend ini Tahun Pro 2. Happy weekend sih by the way. Gue juga bakal open topik yang tentunya bisa banget kita bahas bareng-bareng ya, topik-topik yang relate sama ya hiruk-pikuk kehidupan Gen Z gitu mungkin ya. Dan tentu aja kamu juga boleh banget buat ikut seru-seruan di Jaga Malam ini. Boleh banget kamu share-share cerita kamu ataupun request lagu yang mau kamu dengar di malam ini lewat WhatsApp kita. Langsung aja teman berdua di 081 11 45 116, atau bisa juga di DM aja langsung di @rrianteskorspro2banten.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
0: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101,6 teman terbaik kamu. Tahun kedua sebelum kita ngebahas topik-topik jaga malam kayak biasa ya, topik-topik yang deep, yang serius. Kita buka dulu nih dari kabar yang ini cocok banget buat kamu pecinta-pecinta film tontonan Netflix ya, karena series Emily in Paris ini dipastikan bakal berakhir pada musim ke-6 atau season 6 ya, yang saat ini sedang dalam proses produksi. Netflix ini udah ngumumin kalau musim ini menjadi penutup dari kisah populer yang telah berjalan itu kurang lebih 5 musim ya sebelumnya berarti ya. Dan produksi musim terakhir ini diketahui sedang berlangsung dengan lokasi syuting di Yunani. Wah, salah satu tempat negara yang punya arsitektur yang cantik juga ya tahun kedua. Pengumuman pembaruan season ke-6 ini sebelumnya udah disampaikan ya di bulan Januari. Ini dilansir dari Variety tahun kedua, dan kreator serial Darren Star bilang Emily in Paris ini sebagai perjalanan seumur hidup katanya ya, lifetime. Dan ia juga menyebut musim terakhir bakal menjadi bab penutup nih kisah Emily.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 106,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
0: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Berli di Jaga Malam Taman Berdua, dan tadi kan kita udah buka ya kabar dari salah satu series di Netflix. Nah, sekarang kita geser dulu nih. Kali ini ada kabar dari lapangan hijau mancanegara, karena Inter Milan bakal menghadapi Bologna FC 1909 ya, pada pekan terakhir series A ya. Perandingan berlangsung di Stadio Dall'Ara di hari Sabtu, hari ini ya, tanggal 23 jam 23.00, pas banget ya, tanggal 23 jamnya juga 23 angka cantik teman berdua. Inter Milan ini datang sebagai pemuncak klasemen sementara Liga Italia musim ini 2025-2026, sementara Bologna ini berupaya menutup musim dengan hasil positif karena main di kandang, kayak gitu ya. Pelatih Inter ya, Christian Cifu, ini menilai Bologna ini sebagai lawan yang sulit dihadapi. Ia juga bilang Bolognya itu punya identitas permainan yang sangat-sangat jelas, katanya ya. Menurut Cifu, Bolognya mampu menyulitkan lawan bahkan dalam situasi sederhana pertandingan. Terus, ia juga mewaspadai nih kekuatan sektor sayap ya, dan lini serang dari tim Bolognya. Berarti emang kayaknya Bolognya ini terkenal dengan sektor sisi lapangan sayapnya sama lini serangnya yang mungkin cukup agresif ya, tahun berdua. Cuman kita lihat aja nanti kira-kira siapa nih yang bakal jadi pemenang.

0: Nong, mengkainan ge, ibu harap ngobrol. Merene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin baik, ambikan diurusi laki. Sinongnya orang usah megawe.
1: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Temen-temenku juga mau lanjut sekolah, bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, arep sekolah sih tinggi apa juga. Balik maning ning dapur. Wes ibu tak jodohakan karo anake Pak Eko ko.
1: Tapi,
0: wes oleh kiosing gede amat.
1: Tapi bu.
0: Ih, siremalah ya.
1: Wes. Pokoknya mah,
0: tapi
1: nurut baik karo ibu. Pokoknya gak mau bu, aku gak mau. Aku pengen sekolah bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung yang dapat menyebabkan masalah stunting.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Oke, teman Pro 2, enggak kerasa banget udah jam 8 dan sebentar lagi ini ada yang spesial di Jaga Malam hari ini, perdana nih di tanggal 23 Mei karena gua bakal ngobrol, gua dan rekan penyiar di sih dari Pro 1 Banten ya, bakal ngobrol seru seputar bola bareng bintang tamu atau narasumber yang tentunya udah expert banget lah di dunia perbolaan ini ya. Jadi buat kamu yang mau tahu ya update terbaru seputar Piala Dunia, wajib banget stay tune di sini aja.

siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

101,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu tahun kedua yang ngomongin soal hype Piala Dunia buat kamu nih para fansnya Manchester United FC pasti udah nggak asing sama nama yang udah terkenal banget nih back ya, dia posisinya Harry Maguire tahun kedua yang mengaku terkejut dan kecewa setelah tidak masuk dalam skuad timnas Inggris buat Piala Dunia 2026. Duh, kok bisa ya, padahal dia kan bagus gitu ya, bukan cuma Harry doang yang kaget. Gue juga kaget jujur nih ya. Dan reaksi tersebut disampaikan langsung ya Harry Maguire nih lewat unggahan di Instagram resminya ya. Setelah pelatih Thomas Tuchel ini ngumumin daftar 26 pemain The Three Lions atau tim Inggris kayak gitu ya. Maguire ini bilang dirinya yakin masih dapat ngasih apa ya, kayak ngasih effort dan kontribusi gitu tahun pro 2 bagi timnas Inggris berdasarkan performanya bersama tim Setan Merah ya, atau Manchester United. Tapi ia harus menerima keputusan pelatih yang mencoret dirinya itu dari skuadnya. Walaupun kecewa, pemain berusia 33 tahun itu tetap ngasih dukungan tentu aja kepada rekan-rekan timnas di Inggris. Dan ia juga berharap skuad asuhan Tuchel ini mampu meraih hasil terbaik nih di Piala Dunia 2026.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya

0: total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah 1 tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya suka-suka saya, wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

Dan lanjut nih nomor 2 di Jaga Malam dan masih ngebahas soal update terbaru dari lapangan hijau ya. Masih sama lapangan hijau mancanegara lagi, cuman kali ini beda liga ya. Kali ini datang dari Liga Spanyol, tim Valencia bakal menjamu si pemuncak klasemen ini FC Barcelona di laga akhir ya. Di laga terakhir Liga Spanyol, dan pertandingan ini akan digelar di Stadion Mestalla hari Minggu besok tanggal 24 Mei 2026 jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu fansnya Valencia dan FC Barcelona, begadang kayaknya ya. Jangan lupa kopi, teman perdua. Terus pelatih Valencia juga ini, Carlos Corberan, ini negesin timnya gak akan meremehkan Barcelona ya, tentu aja, apalagi dia itu kan puncak klasemen kayak gitu ya, di laga pamungkas La Liga. Dan ia menyebut pertandingan ini akan menjadi tetap penting gitu ya, meski mengakui timnya kurang konsisten memang sejauh ini dalam mengumpulkan poin pada awal-awal musim khususnya. Ia juga menepis anggapan kalau motivasi Barcelona atau kemungkinan rotasi pemain akan memengaruhi jalannya pertandingan. Menurut pelatihnya juga nih ya, menurut Carlos Corberan juga, profesionalisme itu ngebuat seluruh tim itu tetap bakal bermain serius. Dan terakhir, Corberan turut meminta dukungan penuh dari para fans atau supporter Valencia. Ia juga negesin pentingnya menunjukkan komitmen di lapangan, bukan sekedar ucapan belaka.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau eh, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Oke, balik lagi di Jaga Malam tahun kedua. Tapi sebelum itu di sini gue mau kasih dulu update nih, update terbaru banget nih ya, tiba-tiba tahun kedua. Kondisi terkini ya di beberapa titik di Serang yang mengalami kemacetan karena ya sekarang lagi hype ya Persib lawan Persijap Jepara tahun kedua. Mungkin ini fansnya Persijap, fansnya Persib nih pada nobar gitu ya, makanya beberapa titik itu jadi rame. Dan biar lebih detail lagi, biar lebih enak lagi, ini udah ada rekan penyiar ya dari Pro 1 nih, Mbak Niar, yang langsung aja kasih tahu kondisi terkini di wilayah, di beberapa titik di Kota Serang.
1: Halo, aku Indah dari Serang. Tadi sempat lewat di daerah Ciceri ya, jam-jam tujuan gitu. Itu rame banget, itu macet sampai nggak bisa lewat. Terus kita muter akhirnya ke daerah Bogek, di jembatan Bogek itu juga ternyata macet baru aja di jam-jam setengah sembilanan. Itu karena supporter bola gitu. Infonya sih hari ini ada pertandingan Persib ya di Kota Serang. Jadi ini mungkin bisa jadi perhatian juga buat pengendara yang akan melewati daerah Bogek, tepatnya di jembatan, dan juga daerah Ciceri ya kalau nggak salah. Ini juga lagi rame banget sekarang, terutama di Bogek sih yang barusan lewat. Jadi harus hati-hati ya, karena lagi macet banget sekarang. Makasih ya infonya, Min. Selamat malam, Pro 2. Halo, aku...
0: Oke, nomor 2, barusan kita dengerin update dari Indah ya. Itu katanya di beberapa titik di Bogek, di Ciceri juga, tapi yang paling ramai katanya di Bogek. Jadi buat kamu yang mungkin mau lewat daerah Bogek, harusnya agaknya bersabar dan hati-hati karena lagi rame-ramenya nih, karena emang hype Persib dan Persijap nih lagi puncak, apalagi Persib ini kan digadang-gadang katanya bakal apa ya, bakal jadi juara juga ya. Baru banget kemarin juga kan Persib itu bertanding lawan rivalnya juga Persija, sekarang langsung ditantang lagi sama Persijap. Jadi buat kamu teman berdua yang mungkin punya update-update seru lagi ya di seputaran Serang, kondisi di beberapa titik wilayah juga, boleh di-share juga kayak Indah tadi ya, siapa tahu bisa jadi referensi ya, bisa jadi jawaban juga mungkin buat teman berdua yang bingung kira-kira mau nobar di mana, mau kumpul di mana gitu ya, ngebahas soal pertandingan Persib dan Persijap malam ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillips Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Yo, Tom Pradua dan juga nih buat kamu, Sobat Rupiah Banten. Ada berita yang bisa bikin kamu happy banget karena kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten kembali menghadirkan Syariah Festival Jawara. Atau kalau disingkat nih cukup cantik nih nama singkatannya ya, Syafara Tom Pradua dan Digital Jawara atau Digiwara Festival 2026. Nikmatin showcase produk-produk UMKM unggulan Banten, aneka kuliner halal juga ada. Dan juga buat kamu yang hobi ngopi, pojok kopi khas Banten juga ada, serta layanan keuangan syariah dan layanan pajak daerah. Ikuti juga Taman Pradua berbagai lomba kreatifnya, talk show inspiratif seputar ekonomi syariah, serta pembayaran digital QRIS dan perlindungan konsumen. Jangan lupa juga mampir ya ke booth Bank Indonesia dan booth perpustakaan Bank Indonesia buat rasain berbagai aktivitas interaktif dan seru pastinya ya. Taman Pradua, catat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan. Syafara dan Digiwara 2026 tanggal 22 sampai dengan 24 Mei 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2. Sekali lagi nih ya, gue mau lo catet sekali lagi nih ya. Jangan sampai ketinggalan Syafara dan Digiwara 2026 tanggal 22 sampai 24 Mei 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2 atau Exchange Mall 2. Buat info lengkapnya kamu bisa langsung mampir aja ke akun resminya Instagram di @bank_indonesia_banten.

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tamat Pradua, ini balik lagi di Jaga Malam dan gue mau bacain dulu ini requestan lagu yang udah masuk lewat WhatsApp. Thank you banget yang udah request lagu, ada dua nih yang request. Yang pertama, ini requestan dari Sandi di Rangkas Bitung, Tamat Pradua. Katanya Sandi di Rangkas Bitung request dong kak lagunya Rihanna, Love on the Brain. Lagunya spesial buat saya yang lagi sakit flu udah 3 hari. Makasih kak. Waduh, Sandi, GWS dan thank you. Semoga nanti besok kamu bisa sembuh, langsung sembuh pokoknya 100% fit, biar ngerasain weekend, biar bisa healing gitu ya. Dan sekali lagi thank you ya Sandi, kita doainnya teman produser, semoga Sandi bisa cepat-cepat sembuh dari flu-nya nih. Karena biasanya kalau cowok udah kena flu tuh rasanya dunia itu udah gak lama lagi ya. Oke, okay, thank you sekali lagi Sandi. Dan kesan selanjutnya itu dari Kak Julia di Jakarta. Katanya, malam Kak, Jaga Malam, boleh request lagunya NG Carvalho yang Remuk. Dari Julia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya. Salam juga buat kamu Julia dan keluarga, semoga sehat-sehat ya. Dan thank

0: Ibu harap ngobrol. Rene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin baik, ambikan diurusi laki. Sinongnya orang usah megawe.
1: Ya, tapi Bu, aku tuh masih pengen sekolah. Teman-temanku juga mau lanjut sekolah, Bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, arep sekolah sih tinggi apa juga. Balik maning ning dapur. Wes ibu tak jodohakan karo anake Pak Eko ko.
1: Tapi
0: wes oleh kios sing gede amat.
1: Tapi Bu.
0: Ih, si remalah ya.
1: Wes, pokoknya mah,
0: tapi
1: nurut be karo ibu. Pokoknya enggak mau, Bu. Aku gak mau, aku pengen sekolah Bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung yang dapat menyebabkan masalah stunting.

pekan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas

dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al-Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

0: hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Hit Shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

101,6 Pro 2 benar teman terbaik kamu. Masih banyak waktu teman Pro 2 buat kamu yang mau request lagu, mau sharing-sharing cerita, atau mau update nih soal kondisi lalu lintas di Serang. Karena kayak yang tadi udah gue sempat kasih tahu ya, kalau di Serang ini kayaknya lagi hype banget ya soal Persib Bandung yang ini baru banget jadi juara ya teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang masih nongkrong bareng teman atau masih nonton pertandingannya ulang lagi, rewatch lagi gitu ya, boleh di share gimana kondisinya. Atau malah kamu kejebak macet gara-gara ya jalan-jalan pada penuh ya, pada nobar gitu kan. Boleh di share aja ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

0: Pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast di balik bola, di bol.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Gone, Gone, Gone ya, sebuah judul lagu yang unik juga dan punya apa ya, kayak nuansa yang unik juga ya. Ini lagu kolaborasi ya, tahun perlu dari David Guetta, Teddy Swims, dan juga Tones and I yang menceritakan si maknanya siklus patah hati dan penyesalan setelah putus cinta. Pas banget nih, punya makna yang pas banget ya diputer di Jaga Malam ini, yang biasanya ada aja gitu orang-orang yang mungkin galau gitu ya yang cerita di Jaga Malam. Jadi buat kamu yang kepancing nih pas denger lagu ini ya, kepancing rasa penyesalan setelah putus cinta atau pernah ngerasain sakit hati yang mendalam, boleh nanti kamu cerita aja ya. Dan ternyata tahun kedua ya, ini lagu ini juga bisa dibilang punya makna lain, yaitu fase-fase denial atau penyangkalan. Jadi ada fase di mana seseorang itu berpura-pura ya kalau semuanya baik-baik aja di hubungan gitu ya, tapi ternyata jauh dari dalam lubuk hati itu mereka itu masih apa ya, masih sangat menginginkan mantannya. Wah, duh, ini relate banget nih. gue belum pernah sih yang ngalamin fase ini, tapi buat kamu yang pernah boleh di-share juga gitu ya. So, gimana teman berdua setelah lagu ini didengar, apalagi udah tahu maknanya soal patah hati, penyesalan, atau malah masih inget mantan juga gitu tadi disinggung, boleh nanti di-share aja cerita kamu yang masih ada hubungannya sama lagu ini gitu ya, ke WhatsApp kita, nanti bakal gue bacain di 081 11 45 1016.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2. Gua tunjuk.
2: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
3: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata kweteu di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
1: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

Oke, ada lagi nih requestan lagu di Jaga Malam ini ya, di penghujung waktu malam hari ini. Ini ada dua lagi nih, thank you banget yang udah request. Yang pertama ini requestan dari, ada tiga baru nambah lagi nih teman berdua. Yang pertama ini dari Rani ya, minta diputin lagunya Sia yang Chandelier. Dan terus ini requestan lagu kedua datang dari 0813318 sekian, minta diputin lagunya Angie Carvalho yang Sebatas Mimpi. Dan requestan dari Kak Lara Purnamasari nih, thank you banget ya, dia minta diputin lagunya Olivia Rodrigo yang judulnya itu Driver License. Thank you banget yang udah request. Seru banget rasanya bisa puterin lagu requestan kamu. Dimulai dari Sia Chandelier.

Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Driver License by Olivia Rodrigo menutup perjuangan kita di hari ini. Thank you banget tahun kedua buat kamu yang udah temenin gua ya dari jam 7. Thank you juga yang udah request lagu, banyak banget hari ini yang request lagu ya. Dan thank you juga buat kamu yang udah standby bareng Pro 2 dari subuh nih. Jangan lupa buat pantengin terus, dengerin terus RRI Pro 2 Banten dimanapun kapanpun, karena kita-kita bakal siap buat jadi teman terbaik kamu dari subuh, dari kamu masih belum mandi, belum aktivitas, sampai balik lagi ke waktu istirahat di malam hari. So aku Nandi Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia kalah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup.
2: Cukup.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

0: 96.2 FM, teman terbaik kamu.
1: Lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

0: Gin, kamu kenapa? Kok oleng sih? Kamu sakit?
1: Iya nih, Ol. Pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
0: Ayo ke dokter.
1: Ah, nanti aja lah, Ol. Nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
0: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
1: Vertigo?
0: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
1: Ah, yang bener kamu, Ol.
2: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usia sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dan membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah, di pagi hari yang indah masih diberikan oleh Allah SWT umur, masih diberikan kesempatan untuk kita menunjukkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik untuk manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Menjaga di antara kita kedamaian, saling memuliakan, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim, dan saling menghormati, saling memuliakan sesama manusia walaupun beda agama. Lakum dinukum waliyadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah masyarakat kufar Quraisy di Makkah, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti mereka. Rasulullah SAW juga ketika berhijrah ke Madinah dan juga bertetangga dengan orang Yahudi, tetap Rasulullah SAW menjadi tetangga yang baik. Sambil ada orang Yahudi menyuruh anaknya membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Ini tetangga membuang sampah di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari ketika keluar rumah melihat sampah di depan pintu rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengangkat sampah itu dengan tangannya yang mulia, dengan tangannya yang suci sallallahu alaihi wasallam, kemudian membuang di tempatnya. Berkali-kali terjadi hal dan peristiwa ini. Sampai ketika satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, subhanallah, tidak ada sampah kali ini. Rasulullah SAW pun kaget, terkejut. Rasulullah SAW mulai bertanya, kok tumben tidak ada sampah kali ini? Sahabat menceritakan, ya Rasulullah, orang-orang yang suka membuang sampah setiap hari itu adalah tetanggamu, anak Yahudi yang suka membuang sampah. Mengapa tidak buang kali ini juga? Mereka menjawab, karena anak itu sedang sakit. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak pernah berkata kata-kata yang menyakiti. Tidak pernah berkata, ya bagus, biar dia rasakan perbuatannya. Biar dia sakit, semoga bertambah kesakitannya. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW mengajak sahabat, ayo mari kita sama-sama kunjungi ke rumahnya silaturahim. Rasulullah SAW masuk ke rumah orang Yahudi, bertemu dengan bapaknya dan melihat keadaan anaknya sedang sakit. Rasulullah SAW di saat itu, di saat yang sama, diwahyukan oleh Malaikat Jibril, ini kesakitan anak itu sudah menjadi kesakitan yang terakhir. Artinya, dia sebentar lagi akan menghadapi kematian dan akan mati. Rasulullah SAW sudah menerima wahyu seperti ini. Rasulullah SAW mengambil kesempatan, walaupun yang tersisa hanya sedikit dari umurnya, walaupun yang tersisa sudah tidak lama lagi, Rasulullah SAW mengambil kesempatan ini bukan untuk meminta maaf, bukan untuk memberi pemaaf, tapi Rasulullah SAW memfikirkan hal yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, adalah bagaimana melamatkan anak ini dari kebinasaan, bagaimana melamatkan anak ini dari siksa Allah dan dari neraka Jahannam. Rasulullah SAW langsung berkata, wahai anak, ucapkan kalimat syahadat, demi Allah saya akan belamu nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu mendengar ucapan Rasulullah, tapi pandangan matanya menarah ke bapaknya, menarah ke ayahnya. Tapi arah ayahnya, karena tahu Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, akhirul zaman, nabi penutup nabi-nabi yang sebelumnya, nabi yang paling sempurna dan membawa kebenaran, nabi yang terbaik dan manusia yang termulia, ayahnya anak itu menggerakkan kepalanya, memberikan pesan, iyalah, ikutilah Abul Qasim, taatilah Abul Qasim.
taatilah Nabi Muhammad. Langsung anak itu memahami tanda bahasa bapaknya dan langsung mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, berbahagia, senang, sambil mukanya berseri-seri saking senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam berkata, "Alhamdulillah alladhi anqadhahu bi minan nar." Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak itu sebab aku dari neraka jahannam. Allahu Akbar. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, kasih sayang. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang termulia akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan Rasul sendiri mengajarkan menjadi orang juga baik dan mulia bersama tetangga. Tetangga Muslim, kerabat kita memiliki tiga hak. Karena dia tetangga, ini hak pertama. Yang kedua, karena dia Islam, itu hak kedua. Yang ketiga, karena dia kerabat keluarga kita, itu hak ketiga. Kalau tetangga kita Muslim, tetangga tapi bukan keluarga kita, dia masih punya dua hak. Hak karena dia Islam, itu hak pertama. Hak yang kedua, karena dia sebagai tetangga kita. Kalau ada orang tetangga kita yang keluarga tapi non-Muslim, masih punya dua hak. Karena dia sebagai tetangga dan juga hak yang kedua sebagai keluarga. Kalau dia non-Muslim tapi bukan keluarga tapi dia tetangga, masih tetap masih punya hak. Walaupun satu, itu haknya dipenuhi sebagai tetangga. Begitu luar biasa Islam memberi perhatian kepada tetangga, lingkungan, menunjukkan bagaimana keberdulian Islam dan kebersamaan. Rahmatan lil alamin. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula, aku ridha terhadap Allah sebagai Tuhanku, aku ridha terhadap Islam sebagai agamaku, aku ridha terhadap Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Kita rasakan ucapan ini. Ketika kita sebagai orang Muslim, Muslimah, kita menjadi orang yang mulia akhlaknya sesama Muslim dan bermulia akhlak juga sesama non-Muslim, bukan berarti kita merendahkan diri, tidak. Islam itu mengajarkan kita menjadi orang yang terbaik untuk semua kalangan. Dimanapun kita berada, kita menunjukkan begitu agungnya Islam. Begitu Islam, dengan kata Islam dan dengan kata Assalamualaikum, damailah, sejahteralah. Itulah perhatian Islam. Dan kesejahteraan dan kedamaian bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Islam menghargai orang-orang yang memberi kasih sayang kepada binatang, sebagaimana seorang wanita yang sudah terjumus berbuat zina dan terbiasa berbuat zina dan tidak pernah melakukan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala melihat sekali dia berbuat kebaikan, memberi air minum kepada anjing, Allah ampuni dosanya. Karena beri air kepada minum, bagaimana kalau beri air kepada manusia? Kalau kita kasih sayang kepada binatang, dihargai Islam. Apalagi kalau kita kasih sayang sama manusia. Manusia jauh lebih mulia dari binatang. Begitu luar biasa.
Oleh karena itu, jamaah sekalian, jangan terlepas dari sifat rahmatan lil alamin, menjadi orang yang membawa contoh yang baik. Ketika kita menyebarkan rahmatan lil alamin, berduli dengan kedamaian dan kesejahteraan di tengah negeriku, di tanah airku ini, di tanah air kita semua, berarti kita berduli menjalani apa yang diajarkan oleh Islam. Assalamualaikum. Tahiyatul Islam, tahiyatul ahli jannah, dengan ucapan assalamualaikum, berdamailah untuk sekalian, berdamailah untuk semuanya. Dan ucapan assalam ini semua, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan selalu salam, selalu damai. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Indahnya damai, indahnya sejahtera, indahnya kebersamaan di bawah bendera kita yang kita cintai, merah putih. Indonesia yang begitu luas, Indonesia yang begitu makmur, saya yakin dengan selalu adanya kedamaian, kesejahteraan, kebersamaan, keberdulian antara kita bersama akan menunjukkan kebahagiaan hidup di negeri kita Indonesia tercinta. Indonesia makmur dengan persamaan, tapi dengan permusuhan, negeri kita bakal jadi hancur. Ketika kita merebatkan dan ketika kita bersatuan untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, bukan berarti kita merendahkan posisi kita atau menghina diri kita. Tidak. Lakum dinukum waliyadin. Kita memiliki agama dan orang lain, ketika dia memilih selain agama Islam, itu pilihan dia sendiri. Dan masing-masing atas pilihannya akan bertanggung jawabannya sendiri. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ayo kita wujudkan harmonis dalam kehidupan kita. Saling menghormati, saling memuliakan. Dan kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, menwujudkan adanya perbedaan suku, budaya, Arab, non-Arab, dan semua ini, semua ada hikmah. Dan tidak ada nilainya di sisi Allah keberbedaan ciptaan-ciptaannya. Tapi yang termulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzin, ya ayyuhannasu inna khalaqnakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

سورة الحجرات آيات 13 سورة 49 آيات 13 dan sebenarnya surah 49 ini banyak bisa kita belajar melalui ayat pertama sampai terakhir. Banyak pesan-pesan, nasihat-nasihat, mau'izah-mau'izah, petunjuk-petunjuk dari Allah SWT di dalam surah ini. Di antaranya ayat yang baru kita sama-sama baca, mempelajari adalah ayat 13 di suratul Hujurat. Saya nasihatkan jemaah sekalian, ayo kita sama-sama mempelajari dan mendalami suratul Hujurat ini, surah 49, supaya kita bisa membawa petunjuk yang terbaik, mendapatkan arahan, mendapatkan kehidupan sehari-hari, apalagi dengan lingkungan, dengan adanya perbedaan, beda agama, beda budaya, beda suku, beda kebiasaan. Ayo mari kita sama-sama bisa hidup dengan kehidupan yang damai dan penuh kesejahteraan dan penuh kerahmatan dan kasih sayang di antara kita. Pasti kita akan merasa nikmat dan bahagia. Kalau kita merasa nikmat dan bahagia, berarti kita akan tenang dalam kehidupan kita. Semua jemaah dimanapun anda berada, pasti ingin hidup bahagia, pasti ingin hidup tenang. Adanya kedamaian, rahmat lil alamin, akan membawa kita hidup tenang lahir dan batin. Di rumah kita akan tenang, di jalan akan kita tenang, di kantor kita akan pun tenang, dan selalu mengucapkan assalamualaikum, salamlah bagi kalian, sejahteralah bagi kalian, damailah bagi kalian. Saya berdoa untuk anda semua dan untuk Indonesia tercinta, tanah airku, tanah air kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan menjadikan Indonesia yang selalu menjadi negara yang makmur, negara yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Semoga Indonesia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang peduli untuk hajat rakyatnya, pemimpin yang ikhlas kepada agama Allah dan ikhlas untuk rakyatnya. Mudah-mudahan negeri kita dilindungi oleh Allah dari segala keburukan, bencana, bahaya, ujian, musibah, bala, agar senantiasa Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. وبالله التوفيق والهداية. آخر الكلام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi.

0: menyebut program bantuan pangan beras akan ditambah selama 2 bulan ke depan. Tambahan program tersebut menurut pihaknya telah disetujui dalam rapat yang digelar pada rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 4 DPR RI. Direktur Utama Perumbulok Rizal Ramli mengatakan tambahan bantuan pangan dinilai penting menghadapi potensi El Nino. Menurutnya bantuan pangan tersebut diharapkan menjaga ketahanan pangan masyarakat. Dan Rizal mengatakan bantuan pangan disiapkan hanya berupa beras. Hal itu sesuai dengan rapat bersama Komisi 4 DPR RI yang menyetujui bantuan beras tanpa tambahan minyak goreng. Penyaluran direncanakan berlangsung pada Agustus, September, Oktober, dan November 2026.
1: Info Produa.
0: Informasi selanjutnya, pembalap Josh Russell memenangi sprint race Formula One GP Kanada 2026. Dikutip dari laman Formula One, Russell finish terdepan setelah mempertahankan posisinya dari tekanan Lando Norris yang menempati urutan kedua. Dan Antonelli harus puas finish ketiga setelah beberapa kali kehilangan momentum akibat insiden keluar lintasan. Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Russell yang memangkas jarak poin di klasemen kejuaraan menjadi 18 angka dari Antonelli.

0: yang terakhir, musisi Ade Govinda berkolaborasi dengan penyanyi Gloria Jessica akan menyiapkan sebuah full album bertajuk Blue yang berisi 10 lagu. Album Blue terinspirasi dari ungkapan feeling blue yang merangkum berbagai kisah patah hati. Di luar lagu-lagu mellow yang mengisi yang mendominasi album, akan hadir pula lagu bertempo medium dengan arah musik ke Britpop. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

101,6 Radio Menteng, teman-teman bagi kamu. Sepada selamat pagi teman-teman Pro 2. Wah, di hari Minggu. Aku Sarah Genevi, nemenin kamu di pagi hari. Jadi teman terbaik kamu di Sepada dan juga Santai Siang Pro 2 Top Hit List di weekend kamu ini teman-teman Pro 2. Udah hari Minggu tanggal 24, sebentar lagi bulan Juni. Sebentar lagi gajian. Mungkin ada tim yang gajian tanggal 25 udah menanti-nanti gitu ya. Ada juga yang tim gajian tanggal 1, ya harap lebih sabar lagi ya teman-teman Pro 2. Nikmatin aja waktu weekend kamu sekarang dengan santai-santai dulu gitu ya, sebelum kamu gajian. Mungkin untuk kamu teman-teman Pro 2 yang udah mulai kerja, dan di pagi hari ini biar makin semangat ya teman-teman Pro 2, boleh nih kamu sharing-sharing rencana kamu di pagi hari ini mau ngapain, karena hari Minggu. Apakah ada yang udah otw ke CFD, boleh banget di sharing. Atau mungkin mau males-malesan aja di rumah, boleh juga sharing-sharing ke aku di 081 11 45 1016.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: @rri_pro2banten atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
0: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Dua hari minggu tuh emang waktu yang ditunggu-tunggu, weekend deh yang ditunggu-tunggu gitu ya, teman-teman Pro 2. Setelah sebelum-sebelumnya dikejar deadline tugas, kerjaan, PR, atau mungkin chat yang nanti menumpuk di chat kamu gitu ya, teman-teman, di WhatsApp, di Instagram, yang kadang kalau di hari-hari biasa tuh kayak aduh ntar dulu deh gue bales ntar aja. Nah sekarang mungkin waktunya scroll-scroll chat-chat yang belum sempat kamu bales juga, bahkan khusus di weekend atau di hari libur ini, di hari minggu, alarm yang biasa kamu pasang berkali-kali tuh udah langsung dimatiin, kayak hari minggu gue mau bangun sampai siang. Kayak gitu gak sih teman-teman? Kalau aku kayak gitu, karena setiap mau libur gitu kan ya, udahlah alarm dari jam 2, jam 3, jam 4 tuh dimatiin. Karena kalau aku tipe yang alarm tuh harus banyak biar kebangun gitu ya, Tom Pro 2. Jadi masangnya dari jam

2 jam 3 jam 4 jadi bunyi berkali-kali. Tapi alarm yang paling ampuh adalah kalau dibangunin sih, itu udah ampuh banget, kayak ayo bangun, kayak udah kesiangan ini kerja nanti terlambat. Wah, itu udah langsung bangun sih itu om Pro 2. Tapi kalau di hari libur kamu nggak usah repot-repot mikirin alarm, bangun siang juga nggak apa-apa. Karena kalau hari Minggu, hari libur tuh vibe-nya lebih santai, lebih slow, yang emang cocok untuk recharge energi kamu ya om Pro 2. Dan biasanya setiap orang punya cara nikmatin hari libur hari Minggu ini dengan cara masing-masing, healing dengan cara masing-masing gitu ya. Ada yang tim mungkin rebahan seharian sambil nanti maraton series, film, atau mungkin ada yang baru bangun nanti jam 9, jam 10, jam 11 lah ya, lebih siang dari biasanya. Terus juga ada yang masih tetap produktif, kayak hari Minggu gue pengen jogging karena sebelum-sebelumnya gak bisa, harus berangkat lebih pagi karena biar gak kena macet. Jadi di hari Minggu ini pengen jogging, pengen ngerasa badan sehat lagi gitu ya, pengen beberes kamar yang sebelum-sebelumnya aduh kamar gue berantakan, nanti aja deh diberesinnya. Nah mungkin di hari libur ini, di hari Minggu ini bisa beresin kamar gitu ya. Atau mungkin ngopi-ngopi cantik nanti nongki sama teman-teman kamu, rencananya hari ini mau nongki di mana. Atau mungkin yang sekarang pagi-pagi ke CFD sambil hunting kulineran niatnya mau olahraga, tapi pas pulang-pulang bawa banyak makanan minuman, gak apa-apa atau om Pro 2, dinikmatin aja hari Minggu kamu. Karena hari Minggu ini emang cocok untuk dipakai quality time dengan diri kamu sendiri atau dengan orang-orang yang kamu sayang, teman-teman Pro 2.

back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

0: 26 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Seru-seru kemana Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun berdua masih di sepeda. Dan sekarang aku mau spill kamu untuk perkiraan cuaca hari ini gitu kan ya, karena hari Minggu. Kira-kira bakal cerah atau ada drama-drama rintik-rintik hujan? Dari BMKG sendiri, teman berdua di wilayah Provinsi Banten, hari ini di pagi hari didominasi dengan cuaca cerah berawan hingga berawan. Jadi untuk kamu yang pengen olahraga kayaknya cocok, mau santai-santai keliling nyari sarapan juga bisa teman bro 2. Dan di pagi hari juga ada potensi hujan ringan yang bakal turun di daerah Sumur, Cimanggu, dan juga Cigelis. Kita masuk ke siang hari, mulai nih agak-agak was-was ya teman bro 2, karena di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya didominasi dengan cuaca berawan hingga hujan ringan, dan ada potensi hujan sedang yang bakal turun di banyak wilayah, kayak di Sumur, Cimanggu, Kaduhejo, Cisata, Pulau Sari, Panggarangan, Bayah, Maja, terus juga Rangkas Bitung, Cibeber, Cilograng, Kalanganyar, Cigemblong, Kragilan, Tirtayasa, Tanara, Cikande, terus juga Kibin, Petir, Tunjung Teja, Cikesal, Pemarayan, Kopo, Jawilan, Balaraja, lanjut lagi ke Panongan, Cisauk, Pasar Kemis, Kronjo, Kosambi, Tangerang, Serpong, dan juga Ciputat. Jadi di siang hari juga ini masih cukup banyak berpotensi turun hujan sedang. Kalau malam hari gimana, Sar? Nah, kalau di malam hari ini di wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cuaca berawan, teman Pro 2. Dan ada potensi hujan sedang yang bakal turun di daerah Sumur, Cimanggu, dan juga Cibitung. Nah, selain ada potensi hujan sedang, di malam hari juga ada potensi hujan ringan yang turun di banyak wilayah, kayak di Cibaliung, Cikesik, Cigelis, Carita, Malingping, Panggarangan, terus juga Bayah, Lewi Damar, Bojongmanik, Cimarga, Cibeber, Curug Bitung, Lebak Gedong, Cirinten, Cigemblong, Kragilan, lanjut lagi ke Tirtayasa, Tanara, Cikande, Kibin, Carenang, Binuang, Cikesal, terus Pamarayan, Kopo, Jawilan, Padarincang, Anyar, Cinangka, Mancak, Kronjo, Kresek, Jayanti, Balaraja, Rajek, Jambe, dan juga Panongan. Jadi cukup banyak ya potensi turun hujan yang turun di siang dan juga malam hari. Kalau dini hari masih didominasi dengan cuaca berawan, dan ada potensi hujan ringan yang bakal turun di Sumur, Cimanggu, Cikesik, Cibitung, Malingping, Cibeber, terus juga Bayah, Cilograng, dan juga Wanasalam, teman Pro 2. Itu untuk perkiraan cuaca hari ini, dan jangan lupa juga kamu sesekali untuk ngecek update perkiraan cuaca dari BMKG.